tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebab orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak ber

Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri.

waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari masing-masing. Terus belajar aja gitu.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

arahan ke daerah pertahanan, sodorkan saja kepada Ehsan tadi, mencari nomor punggung 9 di sana, mencari kawannya Ali Iyad. Masih Ali Iyad kirimkan daerah kotak penalti, namun tepat di pelukan Emiliano Martinez. Upaya dari Yordania untuk mengancam pertahanan dari Argentina setelah tertinggal 2 gol. Mencoba dikejar kini bagaimana Simeone di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania tadi. Namun bola membentur kakinya sendiri terakhir dan keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Yordania. Yazan sodorkan saja pendek kepada Yazid, natap ke depan. Juga ada Julian Alvarez yang membayangi daerah pertahanan dari Yordania. Tekanan tadi dilakukan oleh Nico Pas, berbuah pelanggaran terhadap Al Rasdan. Sodorkan lagi kepada Ehsan, kapten kesebelasan, mundur kepada Nasib, ada Yazen, masih dibayangi ketat. Oh, dapat direbut oleh Julian Alvarez, kerjasama 1-2 dan namun lagi dapat direbut oleh pemain dari Yordania tadi. Bagaimana melakukan tekanan kini pemain-pemain Argentina di daerah pertahanan dari Yordania. Sodorkan bola ke depan tadi, maksudnya bagaimana Al Rasdan. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina, bola dihadapi oleh Paredes tadi. Oh, dapat direbut lagi, berbahaya kini serangan dari Yordania, memasuki daerah kotak penalti. Oh, berbahaya, nomor punggung 9 di sisi kiri kotak penalti. Namun membentur kembali pertahanan dari Argentina tadi, Tagliafico yang mengawal pergerakan Ali Iyad di sektor sebelah kiri. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Yordania. Bola dihadapi oleh Ali Ahmad. Ali Ahmad akan melakukan tendangan penjuru kini, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kiri, terjadi kemelut di sana. Mencoba lagi lepaskan tendangan, namun membentur pertahanan atau pemain dari Argentina tadi. Upaya dari luar kotak penalti, bola kini bergulir ke penjaga gawang Yazid Abu Layla. Sodorkan saja pendek pada Abdul Dahab, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Ehsan Haddad. Ehsan Haddad mencoba menggiring perlahan, kerjasama dia dengan Ali Ahmad. Umpan 1-2 dia diperagakan oleh pemain dari Yordania, perlahan masuk daerah. Ada juga Ali Iyad. Oh, Ali Iyad dibayangi oleh Nico Pas, masih dikuasai oleh Ali Iyad. Melebar ke sektor sebelah kiri, Abdul Dahab coba mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kini pemain dari Yordania, Audat juga tadi ada di sana, namun kembali dapat dicuri. Ada Nico Pas. Oh, masih lagi kembali terjadi perebutan di dekat kotak penalti dari Argentina. Pemain Yordania mencoba melakukan serangan, namun kembali gagal. Putus lagi, Lautaro Martinez kirimkan bola ke depan kepada Nico Pas di sana. Atau kalau di sektor sebelah kiri ada Simeone, mundur ke belakang nampaknya pada Lo Celso. Masih dengan tenang Otamendi mainkan bola, Paredes dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi sodorkan lagi ke sisi kanan, Palacios, masih Paredes, mencoba lagi mundur ke belakang kepada Otamendi. Senesi kepada siapa diberikan, Tagliafico. Tengah lagi Lo Celso. Oh, mencoba dibayangin. Oh, dapat direbut lagi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke belakang kepada Ehsan. Mencoba menggiring Ehsan, sodorkan umpan terobosan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari Argentina. Bagaimana upaya dari Yordania tadi di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, mundur ke belakang, ada Otamendi. Sodorkan lagi kepada Senesi. Kepada siapakah Senesi? Kembali back pass kepada Emilio Martinez. Daerah kotak penalti, memainkan bola Emiliano, cukup percaya diri. Alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Senesi. Ada juga Tagliafico. Mendapat tekanan yang cukup tinggi atau pressing dari Yordania, mencoba merebut. Tinggal 2 gol dari Argentina, menyusul gol yang diselesaikan oleh Giovanni Lo Celso dan juga Lautaro Martinez di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan pertandingan di grup C ini. Ya, sudah dilakukan
mundur ke belakang tadi Abdal, Abdallah Nasib. Berikan lagi pada Abdul Dahab, angkat langsung jauh ke depan, namun dipotong saja tadi. Bagaimana nomor punggung 14, Palacios, namun datang lagi serangan dari Yordania di sektor sebelah kanan. Masih menguasai bola, sodorkan lagi kotak penalti. Oh, sayang sekali. Umpan yang diberikan tadi tidak mampu menemui pemain Yordania di sisi, dari sisi kiri tadi. Ini serang dari Yordania belum membahayakan gawang dari Argentina. Dengan gawang pendek saja dilakukan. Emiliano Martinez kini menguasai bola dengan tenang dia, meski dibayangi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan lagi pada Palacios. Palacios memainkan bola pada Otamendi, alirkan

0: dimainkan bola ke sebelah kanan adalah Julian Alvarez, berputar-putar Julian, mundur ke belakang pada Nico Paz, sodokan lagi ke sama dia dengan Paredes, mundur ke belakang, masih tenang saja pemain-pemain Argentina. Ada Nico Paz yang berputar-putar, Nico Paz mencoba mencari celah ke di sana, namun terjatuh, bukan juga pelanggaran. Masih Nico Paz menguasai bola, pemain yang bermain untuk Como ini berikan kepada Tagliafico, Fico mundur ke belakang kepada Senesi, masih lagi pemain Argentina. Ada Paredes, kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 dia, namun kembali patah lagi, datang lagi pemain Argentina menguasai bola. Paredes masih menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan lagi kepada Lo Celso, alirkan kepada Simeone. Simeone merupakan anak dari Diego Simeone, salah satu legenda Argentina dan bermain juga untuk Atletico Madrid. Sodorkan lagi kepada Simeone di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Argentina atau sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Argentina mencoba menekan di sisi kiri pertahanan, seumpan 1-2. Oh, sayang sekali terlepas tadi upaya yang dilakukan oleh pemain dari Argentina. Sodorkan bola ke depan pemain Yordania, namun terlalu deras juga dan tidak mampu dikuasai oleh Ali Iyad nampaknya di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Yordania, namun lemparan ke dalam kini diperoleh dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina bagi Yordania. Ya, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya lebih bebas. Padahal Lautaro Martinez yang coba membantu, mencoba berikan ke depan, namun dapat direbut lagi oleh Yazin nampaknya. Mencoba membantu serangan, masih begitu semangat mas ngisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina tadi. Bagaimana Yazin melakukan pelanggaran terhadap satu pemain dari Argentina nampaknya tadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Di menit ke-41 Argentina masih unggul atas Yordania lewat gol dari Lo Celso dan juga eksekusi penalti dari Lautaro Martinez. Serangan lagi di Kopas, menguasai bola, sodorkan lagi ke depan bersama dengan di Simeone. Rico Paz berbahaya maksudnya sektor sebelah kiri pertahanan, sodorkan bola ke depan, tidak ada pemain Argentina di sana, dibuang saja ke sisi kanan pertahanan dari Yordania. Akselerasi penetrasi dari Nico Paz di sektor sebelah kiri, masihkan lemparan ke dalam kini pada Tagliafico, akan lakukan lemparan ke dalam di menit-menit akhir babak yang kedua ini, pertama ini. Sodorkan bola ke depan Senesi, dia sama umpan 1-2, bagaimana Julian Alvarez, oh terlepas lagi, terjadi perebutan di sana, berhasil dicuri lagi pemain dari Yordania. Bagi Ali Ahmed tadi terjatuh, pelanggaran kembali terjadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Yordania di menit ke-42 babak yang pertama ini.
1: Ya baik pendengar, saat ini sudah masuki menit 42 dan skor sementara masih 0-2. Yordania mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Argentina, kembali dipatahkan oleh para pemain-pemain Argentina, terjadi pertempuran di udara untuk bola yang kali ini diarahkan langsung kepada Fahuri, namun tidak berhasil dipotong. Namun datang lagi kali ini serangan dari Yordania di sektor kiri, mereka mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri, di mana di situ ada Rawabet di sana ke belakang dia. Kali ini masih Yordania mencoba untuk membangun serangan, ada Yazan, kemudian ke tengah dia ada Rasdai. Nah, tercuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini, namun masih dikasih oleh pemain-pemain Argentina bola. Umpan langsung terobosan yang dilakukan tadi kepada Nico Paz, kembali lagi kali ini yang dituju adalah Julian Alvarez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Yordania kali ini, umpan terobosan langsung yang dituju adalah Azaize, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja kepada Otamendi, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, masih di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Argentina, di mana Senesi di sana, Paredes bekerja sama dengan Nico Paz di sana, ke belakang dia kali ini ada Otamendi, masih menguasai bola. Otamendi bergeser sedikit kepada Palacios, Palacios masih menguasai bola, kali ini ada Paredes, kembali dengan Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Masih umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Paredes di sana, bangun patah oleh pemain-pemain Yordania. Masih menguasai bola kali ini Yordania di sektor tengah pertandingan, melebar di sisi kanan kali ini ada pemain nomor punggung 4, Abu Hadab di sana, Abu Dahab maksud saya. Kemudian untuk kali ini sektor sebelah kiri penyerangan mereka

main nomor punggung 9, bayangin oleh main nomor punggung 14 dari Argentina mendekati kotak penalti. Argentina kali ini masih Yordania masuk dalam kotak penalti, umpan dalam kotak penalti yang dituju adalah Azeiza, namun masih dampu di atas oleh pemain-pemain Argentina. Bola kali ini berhasil dicuri lagi Azeiza. Kembali Azeiza bekerja sama dengan Olwan, melebar dia ke sisi kanan kali ini. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah Olwan, namun tidak berhasil. Olwan, pemain nomor 9, Ali Olwan dari Yordania. Bola masih ada di penguasaan pemain-pemain Argentina kali ini. Ada tidak berhasil menguasai dengan baik tadi, umpan terobosan sehingga bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Argentina kali ini, keuntungan bola karena dipegang oleh Argentina, coba dilakukan oleh penjaga gawang Emiliano Martinez. 5 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, asisten wasit yang memimpin pertandingan di pinggir lapangan untuk kedua tim. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Palacios bergeser, dia ada Senesi di sana. Masih Senesi, umpan ke tengah yang dituju adalah Paredes tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Nikopas di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Nikopas umpan terobosan tadi maksudnya, namun patah oleh pemain Yordania. Datang lagi serangan dari pemain-pemain Argentina kali ini di sektor kiri pertahanan dari Yordania dalam kotak penalti, namun sayang sekali umpan pendek yang tidak berhasil memenuhi sasaran. Datang lagi serangan kali ini dari Paredes, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Nikopas. Apakah bisa dikuasai dengan baik? Ya, berhasil umpan kali ini mencoba dilakukan oleh pemain Argentina. Umpan pendek saja dari Paredes tadi, namun patah lagi dari pemain Yordania. Terobosan langsung dilakukan pada pemain Yordania di sana yang dituju adalah Fahuri, pemain nomor punggung 11, namun terjatuh Fahuri tadi ketika berduel dengan Senesi. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan pendek saja ke kanan kali ini, ke sektor kiri. Di sana ada Tagliafico, umpan pendek saja Tagliafico. Kembali lagi ke belakang, Otamendi kali ini menguasai bola, pemain Argentina di sektor kanan. Pada Paredes lagi, Palacios membantu serangan, kembali kepada Paredes yang sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Nikopas mencoba untuk melakukan penetrasi, umpan terobosan Nikopas kepada Martinez tadi, namun dapat dipotong oleh penjaga gawang Yasid sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan dari Yordania sudah dilakukan pendek saja. Kali ini Paredes masih menguasai bola, umpan pendek kembali lagi kepada Paredes di sana. Ya, kali ini umpan terobosan langsung dituju, dipotong oleh pemain Yordania. Datang lagi Nikopas membantu dari sektor kanan, penyerangan Argentina terpotong. Nah, tersungkur Nikopas tadi ketika berduel dengan salah satu pemain Yordania untuk ketika melakukan serangan. Bagaimana Nikopas ini juga sangat gesit ya, namun tidak berhasil melewati pemain Yordania Yazan tadi sehingga tersungkur. Namun juga akhirnya wasit memberikan hadiah tendangan bebas yang akan dihadapi oleh pemain nomor punggung 11 dari Argentina, Lo Celso, di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Ada dua pemain, yakni Lo Celso dan juga Paredes. Sudah dilakukan oleh Paredes dalam kotak penalti, disundul saja, gah, hampir umpan Paredes diterima oleh Otamendi melalui sundulan kepala, mengarahkan si kulit bundar ke sisi kiri gawang Yordania, tidak berhasil. Namun juga masih menunggu keputusan apakah offside. Saat itu pemain nomor punggung dari Argentina ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap 0-2 untuk keunggulan Argentina. Sudah memasuki sisa 2 menit babak extra time. Kali ini Yordania mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Argentina. Main nomor punggung 4 di sana, geser dia ke belakang, Abdul Habab masih di sektor kanan pertahanan Argentina. Bagaimana Yordania masih kesulitan untuk menembus rapatnya lini pertahanan dari Argentina. Pressing-pressing ketat juga dilakukan oleh pemain-pemain Argentina.
Ya, berhasil dicuri kali ini. Serangan balik dari Argentina dilakukan oleh Lo Celso dalam kotak penalti. Sudah menunggu ada Julian Alvarez langsung mengangkat kaki kiri. Nah, berhasil diatasi tepat ke tengah jaga gawang Yaset Laila. Tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Azaiza, main nomor 24 di sana, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Masih Azaiza di sana, masih mencari rekannya. Bergeser dia pada Olwan, kembali lagi pada Azaiza. Kali ini masih Yordania lebar, main nomor 21, ada Al-Rasdan di sana, ke belakang dia ada Yazan, balik lagi dari Yazan ke belakang lagi. Nasib langsung dituju adalah main nomor punggung 23, Hadad di sana, umpan terobosan langsung maksudnya. Kali ini berhasil dipatahkan oleh pemain Argentina dan bersamaan dengan itu wasit juga meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Unggulan sementara untuk Argentina 0-2. Goli gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Martinez tadi. Kita akan ikuti pembahasan babak pertama kali ini bersama Rudy Zen dan juga Estu Santosa.

0: Ya, dan pendengar, kita bahas atau kita akan ulas jalannya pertandingan babak pertama antara Yordania yang menghadapi Argentina, di mana untuk babak pertama Argentina unggul untuk sementara 2-0. Bung Jubrianto Alexander, ya seperti yang ada katakan tadi, dominasi Argentina, bahkan mengatakan akan tercipta 2 gol tanpa Messi di babak pertama. Waduh, ya apa yang menjadi Anda lihat dari kelebihan Argentina untuk bisa menguasai jalan pertandingan sehingga menciptakan 2 gol di babak pertama ini, Bung?
1: Ya, yang tentu kalau kita lihat tadi, memang Argentina dibiarkan terlalu nyaman dalam bermain ya, Bung Rudi. Ya. Kita lihat memang para pemain Yordania begitu dalam, mereka bertahan, kemudian mereka juga bisa dibilang kurang agresif ya. Artinya kalau kita lihat menghadapi tim yang kuat secara possession, seharusnya memang mereka bisa lebih agresif lagi, artinya untuk bisa mengganggu bagaimana aliran bola yang coba dimainkan oleh pemain Argentina. Bahkan tadi selain kalau kita bicara 2 gol, tadi kan ada 1 gol juga offside.
0: Iya.
1: Yeah, yeah. Artinya kalau semuanya tadi dihitung, jadi kalau ya 3-0.
0: Iya.
1: Dan terlihat kemudian reaksinya justru baru diperlihatkan oleh para pemain Yordania saat mereka sudah tertinggal 0-2 gitu. Setelah itu kita lihat para pemain Yordania mulai berani lebih keluar, berani lebih melakukan pressing lebih tinggi. Jadi saya kira harusnya ini pendekatan yang harusnya bisa dilakukan di sejak awal babak pertama tadi, paling tidak memang tidak perlu terlalu tinggi untuk bisa melakukan para pemain Argentina di area permainan mereka, tapi paling tidak sampai di area tengah lapangan lah, paling tidak untuk membuat bagaimana juga blokade gitu dari tengah. Tapi yang terjadi kemudian terlalu banyak ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Argentina. Bahkan ya, kalau kita di sisi kanan, kerjasama di Lionel Scamione kemudian di Kopas juga terlalu enak gitu, dibiarkan dalam
0: terlalu nyaman mereka bermain ini ya.
1: Itu dia betul. Akhirnya memang membuat para pemain Argentina menemukan kepercayaan diri mereka.
0: Ya.
1: Memang kemudian lagi-lagi kita lihat bagaimana ya, ada ruang kesalahan dilakukan oleh para pemain Yordania. Untuk gol pertama yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol oleh Chelsea, dan kemudian ada pelanggaran tadi terhadap Senesi yang kemudian juga akhirnya membuat penalti. Dan
0: okay,
1: saya kira ini menjadi skenario yang sempurna buat ya, Argentina, karena terbukti memang mereka bisa tetap tampil tajam tanpa Lionel Messi tadi.
0: Iya. Kita sapa dulu pendengar, dan juga nanti ada informasi dari reporter kami. Pak Upi Dibone, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Iya. Salam olahraga, Pak Upi. Ya, gimana Pak? Jagoan Anda siapa ini, Pak?
2: Pastinya Argentina dong.
0: Argentina. Kira-kira babak kedua.
2: Ya, Argentina memang artinya mendominasi tadi ya, artinya walaupun artinya belum dimasukkan nanti ya, artinya ya memang artinya Argentina menguasai pertandingan hari ini. Saya kira nggak ada mungkin Argentina nanti bisa back to back lagi.
0: Wow, back to back TV Piala Dunia 2026. Oke, Pak Upi, terima kasih Pak Upi ya.
2: Assalamualaikum,
0: salam. Salam olahraga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi. Ya, terputus. Kita ke reporter kami dulu di Pekanbaru, di mana RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mojinab. Haryo Gunawan dari Pekanbaru melaporkan. Haryo, silakan.
3: Ya baik, Haryo Gunawan melaporkan bahwa pada hari ini, Minggu 25 Juni 2026, RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mojinab. Dan pada pagi ini pertandingan yang diperdengarkan di Dengar Bareng Pesta Bola Dunia adalah antara Yordania dan Argentina. Dan saat ini kami sedang bersama salah satu anak yang juga mengikuti kegiatan ini, menjadi pendengar untuk pada kegiatan ini, ada Mona, dan dia akan menceritakan nih bagaimana suasana dan juga antusiasnya untuk mengikuti kegiatan seperti ini.
4: Dan kami juga yang nonton. Terus kami sudah sering juga pola kegiatan di sini. Ya, pertandingannya juga seru. Kami bisa nonton ramai-ramai dengan teman-teman. Kami menyambut baik kegiatan ini.
3: Itu dia mungkin mengenai yang dikenal yang untuk mengikuti kegiatan pada dengar bareng pesta bola dunia pada pertandingan Jordania melawan Argentina pada siang hari ini. Itu saya dapat kami laporkan dari Pekanbaru, Adi Gunawan melaporkan
0: Terima kasih Haryo Gunawan untuk laporan Anda dari Pekanbaru. Dan ya, kira-kira nanti apa yang harus dilakukan di babak kedua, baik terutama Yordania ini yang sudah tertinggal 0-2 dan juga mungkin Argentina untuk semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai pemuncak klasemen ini, Bung.
1: Ya, buat Yordania tidak ada pilihan ya, artinya kalah dengan skor berapapun ya tidak akan mengubah situasi mereka di Piala Dunia kali ini. Mereka sudah tersingkir, terpenting adalah bagaimana reaksi mereka ya. Kita lihat tadi setelah menit 30 setelah ketinggalan 0-2 mereka bereaksi lebih baik, artinya lebih bisa melakukan tekanan. Berapa kali kita tiga Alkowan juga melakukan aksi-aksi yang cukup baik di sisi kanan. Saya kira itu yang harus bisa dipertajam lagi di babak kedua. Dan buat Argentina, saya kira mereka mungkin akan lebih banyak lagi bermain dengan possession ya di babak kedua. Artinya dengan keunggulan 2-0 dengan skor yang bisa dikatakan aman dan sejauh ini bisa dibilang on the way meraih 3,3 kemenangan beruntun, artinya mungkin bisa menyamai Meksiko dan juga Perancis yang kita tahu juga di fase grup mereka meraih silang sempurna gitu. Dan kita akan tunggu juga apakah memang ada urgensi buat pelatih dari Lionel Scaloni ini untuk menurunkan seorang Lionel Messi di pertandingan ini, karena permainan Argentina yang ditunjukkan sejauh ini di babak pertama ya, saya kira memang Argentina benar-benar sangat nyaman. Jadi saya rasa mungkin akan kecil mungkin peluang untuk Messi bisa bermain di laga ini.
0: Oke, Bung Jupri, kita break dulu untuk warta berita, nanti kita lanjut lagi ya Bung ya.
1: Oke.
0: Baik pendengar, tetaplah bersama kami, jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina akan kami lanjutkan selepas warta berita berikut ini. Bukan beda lagi, tapi selalu berbeda.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Cikupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, dan pendengar, akhirnya saya Fongki Lete pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di saat ini. Nanti selanjutnya Anda akan ditemani sama rekan Erika sampai di pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Dan babak kedua untuk pertandingan hari ini antara Yordania dan Argentina akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi di babak yang kedua ini.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Pro 1, kita langsung saja mengikuti siaran langsung babak kedua pertandingan antara Yordania dan juga Argentina.
1: Menguasai bola. Dokan coba mencari Paredes. Berputar Paredes. Alirkan kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di dapatannya sendiri. Bagaimana Argentina juga mendapatkan tekanan langsung dari Yordania. Angkat langsung jauh ke depan. Namun kembali potong lagi oleh pemain Yordania. Kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina di daerah kotak penalti. Ada Paredes kerjasama 1-2 dengan Lo Celso. Sodorkan bola ke depan. Mencari Julian Alvarez tadi. Kembali mundur kepada Tagliafico. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bahkan lagi bagaimana Otamendi dengan tenang menguasai bola. Pemain-pemain dari Argentina ini unggul 2 gol atas Yordania di babak yang pertama tadi. Gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Lautaro Martinez. Paredes sodorkan saja ke sisi kiri dalam. Senesi, masih Senesi menguasai bola, berikan lagi pada Otamendi. Otamendi sodorkan lagi, masih mencari celah. Bagaimana permainan dari Yordania juga melakukan pressing yang tinggi di awal-awal babak yang kedua ini. Sedotkan lagi ke sisi kanan tadi. Otamendi langsung jauh ke depan mencari bagaimana ada juga ini Topas ataukah bagaimana Simeone di sektor sebelah kanan lini serang dari Argentina. Lemparan ke dalam kini berbuah bagi Argentina. Ada Palacios yang akan melakukan lemparan ke dalam. Palacios masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Sodorkan kepada tadi, namun dapat direbut lagi. Terjadi perebutan, pemain Yordania buang saja jauh ke depan. Kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Mainkan bola Palacios, sodorkan kepada Nico Paz. Mencoba ke kanan tengah tadi kepada Paredes. Alirkan lagi Otamendi, berikan umpan ke depan. Masih memainkan bola pemain-pemain Argentina. Ada Paredes kini menguasai bola, sodorkan pada Lautaro Martinez. Berbahaya Lautaro Martinez. Oh, kena ganti dia. Lautaro Martinez. Sayang sekali kirim bola ke depan. Gol! Oh, namun sayang wasit yang memimpin atau hakim garis di pinggir sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Sayang sekali bagaimana umpan terobosan yang berawal dari pergerakan Lautaro Martinez dianggap sudah offside tadi di daerah pertahanan atau kotak penalti dari Yordania. Hampir membuat tembakan namun kirimkan umpan tadi kepada Lo Celso namun offset sehingga gol dari Argentina tidak disahkan. Tetap 2-0 di awal-awal babak yang kedua ini. Gerakan dari permainan Argentina cukup mengejutkan tadi bagaimana pressing tinggi juga diterapkan oleh Yordania. Ada Yazin coba menguasai bola, sodorkan bola ke depan bersama dia Arasdan, kirimkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara, sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Pelanggaran dilakukan nampaknya oleh Aliyat di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ya, Aliyat tadi mendorong Tagliafico dengan pundaknya tadi. Sodorkan bola ke depan gini, bagaimana Nico Paz menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Palacios, mundur ke belakang pada Otamendi. Masih Otamendi menguasai bola, menatap ke depan, siapa akan memberikan. Alirkan lagi dong Nico Paz yang mencoba mundur, menggiring bola ke tengah dia. Alirkan lagi kepada Senesi, Senesi menguasai bola. Tagliafico, ada juga Lo Celso, bersama umpan 1-2 dia dengan Tagliafico. Masih menguasai bola Tagliafico, berputar sedikit ke belakang pada Paredes. Tagliafico kembali, atal lagi namun ada Paredes juga membantu kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Lautaro Martinez. Terlalu deras datangnya bola, lebih dekat kepada Yazid Abu Layla, penjaga gawang dari Yordania. Masuki menit ke-50 babak yang kedua ini. Yordania mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri. Abu Dahab punggung
2: cepat tadi, kontrol bola yang kurang cermat tadi. Dua lemparan ke dalam dilakukan oleh cepat oleh Simeone, kirim kepada Nikopas, sodorkan ke tengah kepada Lo Celso. Lo Celso bergerak, Lo Celso masih, Lo Celso kirim 4-1-2. Ada Palacios, alirkan lagi bola ke depan kerjasama dia dengan Lo Celso. Masih Lo Celso, menguasai bola, umpan terobosan, kirim ke depan. Ah, sayang sekali Lautaro Martinez tadi tidak mampu memanfaatkan umpan pendek terobosan di daerah kotak penalti Yordania. Yordania mencoba lagi membangun serangan di sektor sebelah kiri. Abu Dahab kirim ke bola ke dalam, membentur lagi Palacios, kirimkan lagi ke depan. Oke, Abu Dahab masih memainkan bola Yordania, kirimkan langsung jauh ke depan. Oh, berbahaya, terlepas bagaimana Ali. Ali di sektor sebelah kanan pertahanan, kirimkan umpan tengah, berbahaya, lepaskan serangan. Sayang sekali Altamari yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Ali Ahmad Azai. Sayang sekali tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang. Sudah jelas tadi bagaimana tendangannya jauh dari target Altamari. Dua pergantian pemain nampaknya di kubu Yordania. Mahmoud Al-Mardi juga masuk menggantikan Audat. Serangan kembali mencoba dibangun Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ada Lautaro Martinez di sana. Lautaro Martinez namun menyentuh pemain dari Yordania tadi. Bagaimana Abdullah Nasib berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Tapi Fico tadi sudah dilakukan, nampak direbut lagi pemain dari Yordania. Sodorkan ke tengah tadi, coba menggiring perlahan kini bagaimana Rawabe, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, menjadi Taha tadi bersama umpan 1-2 dengan Al Rasdan. Ada menumpung 8 Rawabe, alirkan lagi melebar ke sisi kanan. 23, bagaimana Ehsan, masih Ehsan menguasai bola, mundur ke belakang kepada Nasib. Jalan Nasib masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Argentina. Pemain-pemain dari Yordania yang kirimkan ke sektor sebelah kiri pertahanan, namun terlalu deras datangnya bola tadi. Altamari tidak mampu menyambut karena terlalu jauh dan tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan, sodorkan lagi ke tengah. Coba kini di sisi kanan lini serang, Palacios menguasai bola. Palacios tahan bola sejenak, mundur belakang, mereka tadi masuk di ke tengah. Oh, berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Yordania, namun kesalahan umpan yang tidak cermat dari pemain Yordania tadi. Pemain nomor punggung 8 Rawabe, serangan balik ini dari Argentina ya, ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania, kirimkan bola terbaik. Upaya dari Lautaro Martinez, pemain Argentina menembak dari luar kotak penalti, masih tipis saja di atas mistar gawang, dikawal oleh Yazid Abu Layla, namun belum membahayakan. Yazid kirimkan saja pemain Yordania ke depan, sodorkan lagi umpan. Serangan balik ini mencoba dilakukan dari Yordania. Ada nomor punggung Ali Iyad. Ali Iyad sodorkan bola ke tengah. Oh, namun dapat dicuri tadi. Balik patah lagi serangan dari Argentina. Bagaimana pengosan bola dari Julian Alvarez diganggu oleh pemain dari Yordania. Lemparan ke dalam. Ada Rasdan. Rasdan sodorkan kepada Yazan. Masih Yazan. Ada Nasib di sektor sebelah kanan. Lebar kini bagaimana kami juga melihat di sisi pinggir lapangan, ada bintang Argentina Lionel Messi bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya Argentina tidak berpuas saja dengan dua gol yang diciptakan ke gawang Yordania. Upaya lagi dari Yordania, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Kirim bola ke depan, terobosan, gol! Manis di babak kedua ini berubah skor menjadi 1-2 bagi Yordania. Sebelum bagaimana bersiap-siap di pinggir lapangan, Lionel Messi membuktikan bahwa Yordania tentu mampu memberikan perlawanan kepada Argentina. Meski peluang lolos sudah tertutup bagi tim Timur Tengah ini, umpan crossing yang luar biasa di sektor sebelah kiri tidak mampu diantisipasi oleh bagaimana Paredes, Otamendi di sana. dan tidak mampu dihentikan oleh Emiliano Martinez, Bung Jupri.
3: Ya, ini yang seperti saya katakan, Bu Indra. Yordania harus berani keluar menyerang, dan terbukti mereka mampu untuk dengan perlawanan. Dan crossing tadi yang sangat baik dari Esad Al-Haddad mengarah pada Al-Tamari yang masuk dari babak kedua. Dan luar biasa bagaimana pemain Rene ini, pemain klub Prancis, mampu menciptakan gol dari jarak dekat, sontekan dari jarak dekat, dan membuat pertandingan menjadi menarik sekarang dengan menit ke 55, masih panjang pertandingan.
2: Ya, ada setidaknya dua pemain, Almada dan juga Lionel Messi yang bersiap di pinggir lapangan. Kita nantikan seperti apakah gantian yang akan dilakukan oleh Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Upaya lagi dari Argentina, kirimkan bola ke tengah, mencari Paredes. Natap ke depan, tentu tersengat nampaknya Argentina. Gol yang diciptakan oleh Yordania membuat mereka juga harus waspada melihat pergerakan atau tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Yordania masuk di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari tim Tango Argentina. Silakan Bung Tomo.
4: Ya, baik. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Palacios di sana, bergeser sedikit kepada Otamendi, kembali kepada Paredes di sana. Kali ini Senesi masih membawa bola, sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Di depan dia yang dituju adalah Nikopas di sana. Masih Nikopas membawa bola, mendekati garis pertahanan dari Yordania kali ini. Menor punggung 11 Lo Celso bersama dengan Julian Alvarez di sana. Masih Alvarez melebar sedikit ya ke kanan kali ini. Ada menor punggung 17 dari Argentina. Masih ke belakang lagi dia. Dimana pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka jalur penyerangan ke jantung pertahanan dari Argentina di sana. Simeone melebar ke tengah dia kali ini. Paredes, masih Paredes membuang bola, umpan jauh ke sektor sebelah kanan pertahanan Yordania. Di mana Tagliafico di sana, kembali mencoba untuk membangun serangan. Paredes lagi, masih Paredes, Tagliafico di sektor kanan pertahanan dari Yordania. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina, ke belakang lagi dia. Kali ini di tengah ada Palacio di sana, Otamendi maksud saya. Otamendi masih menguasai bola. Geser ke sana ada Simeone. Simeone bergerak di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania, tercuri. Kali ini pemain Yordania melakukan serangan balik kali. Ada masih garis tengah, satu pemain Yordania mengkongi depan umpan, namun ternyata lebih dekat pada gawang Emi Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Paredes kali ini. Paredes langsung memberikan umpan yang dituju. Kali ini adalah menor punggung 9 Julian Alvarez, namun terpelepas dari Alvarez. Yordania melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bagaimana dari pemain Yordania? Patah lagi dari kaki-kaki dari upaya yang dilakukan oleh serangan Yordania. Masih Argentina melakukan percobaan untuk melakukan serangan kali ini dari sektor tengah lapangan pertandingan. Sudah di bawah kali ini bola langsung Nikopas lebar dia ke sisi kanan dari pertahanan Yordania, di mana di situ ada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez ke belakang dia. Yang dituju adalah nomor punggung 11 tadi, Lo Celso, lebar lagi kali ini ke kanan, ke tengah, ke dalam kotak penalti, terjatuh umpan. Coba dilakukan tendangan oleh pemain Argentina dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana Palacios coba melakukan, sementara itu Lo Celso kali ini masih tergeletak di lapangan pertandingan. Tadi sempat berbenturan dengan pemain Yordania ketika akan melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, memegang pergelangan kaki kirinya Lo Celso tadi. Umpan dari Palacios tadi jatuh Lo Celso ketika berbenturan dengan Yazan tadi di dalam, di sekitar kotak penalti Yordania. Masih terus memegang pergelangan kaki kanannya Lo Celso, dengan agak tertatih dia nih, meskipun sudah mampu berdiri, namun masih berkomunikasi dengan wasit apakah merupakan pelanggaran atau tidak. Wasit masih berkomunikasi dengan Lo Celso, meminta Lo Celso untuk segera mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Sementara itu pergantian pemain akan dilakukan oleh Argentina. Pemain nomor punggung 16 dari Argentina masuk menggantikan Lo Celso, Almada, dan Messi yang sudah ditunggu-tunggu. Gantikan Lautaro Martinez, Lionel Messi, pemain nomor punggung 10. Gantikan sang pencetak gol di babak pertama tadi, Lautaro Martinez, mendapat sambutan yang sangat meriah dari para pendukung timnas Argentina. Sementara itu juga kami lihat ada Alexis McAllister juga bersiap di pinggir lapangan untuk masuk menggantikan pemain Argentina lainnya. Pemain nomor punggung 20, Alexis McAllister, menggantikan pemain Nico Paz yang cukup taktis juga penampilannya pagi hari ini. Tiga pergantian, Bung Jupri, Messi akhirnya turun juga.
3: Iya, karena memang skornya menjadi belum aman ya. Dengan kebobolan satu gol tadi dari Altamari membuat skor menjadi 1-2. Dan Scaloni ingin memastikan ya, sepertinya memang kemenangan bisa diraih oleh Argentina dengan masuknya Messi, kemudian Almada tadi, dan juga McAllister yang kita tahu memang punya kemampuan sangat baik dalam hal memainkan peran di lini tengah dari Argentina.
4: Ya, Messi kali ini membawa bola di detik tarungan penalti, masih melebar kali ini. Messi kembali di luar kotak penalti Yordania, mencoba untuk melewati dua pemain namun tidak berhasil. Dibuang saja bola oleh pemain Yordania namun masih jatuh di kaki para pemain-pemain dari Argentina. Masih di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini. Argentina masih mencoba untuk membangun serangan. Pemain nomor punggung 11 kali ini, 14 maksud saya, Palacios, geser kepada McAllister tadi. Messi kali ini umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti. Masih Messi, ada 3 pemain Yordania membayangi. Masih Messi juga kali ini ke belakang lagi, belum berhasil Argentina menembus pertahanan dari Yordania. McAllister, pemain baru saja masuk kali ini, masih bola, geser dia kepada Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Tengah kali ini masih Paredes, masih bawa bola Paredes, mencari rekannya, geser ke kanan, ada McAllister di sana, geser lagi ke belakang, kali ini masih McAllister, ada Otamendi di sana, coba melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih memancing para pemain Yordania untuk keluar sambil mencuri ruang kosong untuk mencetak gol tambahan lagi, menambah pundi-pundi gol mereka. Masih selisih satu gol kali ini, Argentina unggul 2-1 atas Yordania. Bagaimana tadi umpan terobosan yang dituju adalah Messi, namun lebih dekat terhadap jauh gawang Yordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Yordania kali ini. Yazan, pemain nomor punggung 5 di sektor tengah pertahanan Yordania, umpan langsung ke kanan dia, yang dituju adalah Adat di sana, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja. Argentina kali ini masih membawa bola. Pemain nomor punggung 5 Paredes di sana, ke tengah dia. Bagaimana Senesi coba untuk bantu serangan belakang lagi kali ini. Masih Paredes, empat terobosan pada McAllister, melebar ke sektor kanan kali ini. Pemain nomor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia, balik kepada ke McAllister. Kali ini dari sektor tengah, Paredes masih membawa bola, masih mencari umpan 1-2 dengan McAllister di tengah dia. Paredes lagi melebar ke sektor serang sebelah kiri, Tagliafico, balik pemain nomor punggung 16 di sana. Kali ini main 1-2 dari Messi, masih membawa bola, patah lagi dari kaki pemain dari Yordania, umpan atau penetrasi yang coba dilakukan oleh Messi. Sementara itu satu orang pemain dari Argentina nomor punggung 20 di sana terjatuh dan sedang masih memegang pergelangan kakinya di sana. Pemain nomor 20 dari Argentina yaitu McAllister tadi berbenturan lagi dengan Yazan. Bagaimana mencoba melakukan penetrasi, pergelangan kaki kanan McAllister tadi terinjak tidak sengaja dari Yazan sehingga mendapatkan kartu kuning. Pemain nomor punggung 5 dari Yordania, Yazan Al-Arab. Keuntungan kali untuk Argentina, bagaimana tendangan bebas akan sepertinya akan dilakukan oleh Lionel Messi karena di situ juga ada pemain nomor punggung 5 yaitu Paredes yang juga akan menghadapi bola di sana. Sedang bersiap Messi kali ini. Akankah magis Messi juga berhasil membawa Argentina unggul lebih jauh dari Yordania di pertandingan kali ini? Messi sedang bersiap, di sana juga ada Paredes untuk melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas dilakukan oleh Lionel Messi langsung dalam kotak penalti. Sektor kanan gawang Yordania yang dituju namun belum menemui sasaran. Tendangan kaki kiri Messi tadi. Bagaimana tendangan bebas dari depan lingkaran kotak penalti, masih belum mampu merubah kedudukan, masih tetap 1-2 untuk Argentina, keunggulan dari Yordania. Upaya coba dilakukan oleh Yordania tadi, melalui umpan terobosan namun tidak berhasil dengan baik diterima oleh Olwan sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Argentina namun kembali salah umpan pemain Argentina. Lemparan ke dalam kali ini untuk Yordania. Di pertandingan yang sudah memasuki menit 65 masih mencoba membangun serangan Yordania. Yazan Al Arab kali ini main nomor punggung 5 ke belakang dia pada sang penjaga gawang Yazid Alaila melebar yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Taha di sana. Namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Yordania kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 3 tadi sepertinya. Namun kembali patah serangan dari Yordania. Argentina kali ini menguasai bola. Emiliano Martinez sang penjaga gawang melebar dia. Di sana ada Senesi. Masih Senesi membawa bola pendek saja kepada Paredes di sektor tengah pertahanan Argentina. Umpan jauh yang dituju tadi adalah Lionel Messi namun kembali digagalkan oleh pemain-pemain Yordania. Kali ini Yordania melakukan serangan balik. Patah lagi upaya Yordania tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Pemain-pemain Argentina umpan-umpan pendek diperagakan oleh para pemain Argentina. Kali ini McAllister berhadapan dia dengan satu pemain dari Yordania tadi terbentur pelanggaran. Langsung saja umpan pendek langsung di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Dari Yordania maksud kami Tagliafico tadi berikan umpan kepada Senesi ke belakang lagi dia Paredes. Paredes kali ini masih membawa bola pendek kepada McAllister di tengah. Kembali ke belakang dia Otamendi melebar dia pada Palacios di sektor kanan. Kembali lagi ke belakang kali ini Otamendi masih membawa bola di sektor permainan sendiri. McAllister, Otamendi kembali lagi ke belakang masih mencoba untuk memancing pemain-pemain Yordania keluar dari posnya nih para pemain Argentina. Sektor kanan kali ini Palacios main nomor 14 umpan 1-2 dengan Paredes di sana. Masih kali ini main-main Argentina umpan langsung terobosan yang dilakukan yang dituju adalah Lionel Messi tadi namun masih gagal. Kembali Yordania membangun serangan kali ini. Perbenturan tadi Palacios dengan Olwan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri lini serang dari Yordania. Bersama dengan itu wasit juga memutuskan untuk hydration break sementara di menit 67 pertandingan. Bung Jupri, masuknya Lionel Messi, McAllister juga, bagaimana, apakah sudah mulai terlihat tanda-tanda perubahan dari Argentina, Bung Jupri?
3: Ya kalau kita lihat Messi agaknya belum panas ya, tadi ada satu momen juga lewat tendangan bebas eksekusinya belum memenuhi sasaran. Dan kita lihat memang pertandingan tensinya menjadi jauh lebih menarik ya kalau kita bandingkan dengan di babak pertama, karena kali ini Yordania di babak kedua mereka lebih aktif, mereka lebih berani, mereka lebih berani melakukan pressing, dan ini yang membuat memang para pemain Argentina juga tidak lagi leluasa untuk bisa menguasai bola dengan mudah di area permainan dari Yordania. Dan saya kira pendekatan taktikal yang tepat ini dari pelatih Jalam Selami, karena mereka sudah tidak punya kepentingan lagi sebenarnya, tinggal bagaimana mereka bisa pulang dengan kepala tegak. Dan sekarang sudah menciptakan 1 gol, artinya mereka bisa menciptakan 3 gol dalam 3 pertandingan mereka dan bisa membobol gawang Argentina. Itu sudah menjadi sebuah pencapaian yang saya kira juga sangat-sangat baik. Dan sekarang kalau buat Argentina adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, karena kalau kita lihat memang bagaimana Lautaro sebenarnya tampil baik tapi memang ditarik. Kita lihat perannya akan coba diambil alih oleh Julian Alvarez, dan kita juga masih menunggu magis dari Messi di sisa babak kedua ini.
4: Ya, nah apa yang akan dilakukan oleh Yordania, apakah skema-skema seperti tadi umpan-umpan panjang dan juga serangan balik ini juga cukup efektif untuk menambah gol-gol mereka?
3: Ya, terlihat memang kalau masuknya Altamari ya membuat memang pilihan untuk melakukan serangan menjadi lebih variatif buat para pemain dari Yordania. Dan kalau kita lihat sebenarnya para pemain Yordania ini mereka punya kecepatan, itu yang saya kira harus lebih dioptimalkan di pertandingan kali ini. Dan Argentina memang dengan formasi 3 pemain belakang mereka ya tidak terlalu solid-solid banget juga. Jadi yang saya lihat adalah ada peluang buat para pemain Yordania untuk bisa paling tidak memberikan ancaman lainnya ke gawang dari Argentina, asalkan memang mereka bisa mempertahankan. Artinya kalau kita lihat bagaimana performa mereka sejauh ini, mereka bisa pertahankan hingga sampai nanti mendekati akhir pertandingan.
4: Ya, dari seluruh sektor di Argentina dan juga di Yordania sendiri, pertarungan sepertinya terjadi di sektor tengah, Bung Jupri.
3: Betul, dan kalau tadi kita lihat Yordania memang berjuang sangat keras ya, karena di babak pertama mereka membiarkan para pemain Argentina untuk bisa dominan menguasai bola, tapi sekarang kita lihat instruksinya adalah bagaimana mereka bisa menekan. Tadi Alexis McAllister juga beberapa kali juga dilanggar, pemain yang baru masuk di babak kedua. Paredes juga tidak bisa lagi juga bermain terlalu nyaman juga di tengah. Jadi memang tekanan-tekanan ini akhirnya membuat para pemain Argentina juga bisa dikatakan memang tidak lagi mudah untuk bisa mengontrol bola dengan baik. Dan ini masuk juga kita lihat Valentin Barco, pemain muda yang juga menjadi andalan juga diharapkan di masa depan buat Argentina. Dan kita akan menunggu memang siapa yang akan digantikan Giuliano Simeone ya.
4: Yeah.
3: Artinya peran yang berbeda, Barco lebih ke gelandang tengah dan kali ini mengganti Giuliano Simeone yang memang main di posisi sayap.
4: Yeah. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina yaitu Barco baru saja masuk menggantikan pemain nomor punggung 17 Simeone. Pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina. Bola di sana. Ada Tagliafico di sana. Masih melebar kali ini. Argentina masih mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ke belakang dia ada McAllister di sana. Kembali lagi mundur jauh ke belakang kali ini. Pemain nomor punggung 14 Palacios, 19 Olsami. Di sana ada Otamendi. Menyusur tanah dia, mengirimkan bola kepada Senesi yang berada di sebelah sektor sebelah kiri. Pemain nomor punggung 16 yang baru saja masuk tadi, yaitu Almada. Di belakang kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Palacios di sektor kanan, ini pertahanan dari Argentina. Barco tadi sempat menyentuh bola sebelum kembali kepada sektor ke belakang lagi. McAllister masih mencoba untuk menyancing para pemain Yordania keluar dari posnya kali ini. Masih Otamendi di sana, bergeser ke kanan ada Palacios di sana. Dibayangi oleh satu pemain Yordania di sana, Palacios ke belakang mundur jauh kepada Emi Martinez. Masih Emi Martinez ke tengah, Emi Martinez umpan mendatar saja. McAllister kali ini melebar ke kanan, ada Barco, pemain nomor punggung 8. Umpan 1-2 dengan Martin McAllister maksud saya. Balik ke Argentina, mencoba untuk membangun serangan kali ini. Paredes di sana, geser saja dipendek dia pada Senesi. Kali ini Tagliafico masih menguasai bola. Pemain nomor punggung 3 sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania, para pemain-pemain Argentina. McAllister di sektor tengah hampir saja salah umpan tadi, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Otamendi. Kembali McAllister, masih mencoba pelan-pelan tapi pasti ini. McAllister ke belakang lagi. Senesi di sana, ada Paredes di sana. Barco, McAllister, umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Sambil mencari celah dan juga memancing para pemain Yordania untuk keluar dari posnya masing-masing. Ke belakang lagi kali ini, masih berada di sektor permainan sendiri para pemain Argentina. Ada McAllister, pemain nomor punggung 20 yang sudah mendekati garis tengah. Bola sudah masuk dalam garis pertahanan dari pemain-pemain Yordania. Kali ini umpan tadi dari Messi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Kali ini umpan terobosan, coba dilakukan. Bagaimana kembali ke tengah kali ini pada Alexis McAllister. Pendek saja pada Mada tadi. Kali ini pada McAllister di tengah. Kali ini menor punggung 14 Palacios. Barco di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Nah, salah umpan Barco. Yordania kembali menguasai bola kali ini. Ada 3 pemain Yordania di sana. Namun kembali salah umpan. Hasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina kali ini. Menor punggung 16 di sana. Almada. Messi. Ah, niatnya untuk mengumpan namun salah umpan Messi. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Pemain nomor punggung 13 di sana. Kali ini pemain nomor punggung 23 melakukan penetrasi hadat di sektor sebelah kanan. Umpan jauh yang dituju adalah pemain nomor punggung 9 Olwan di sana. Dapat disambut dengan Olwan di sana. Masih Olwan ke belakang sedikit dia. Kali ini Yordania membangun serangan di sektor kiri kanan pertahanan Argentina. Pemain nomor punggung 8 ada di sana. Rawadep belakang kali ini sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina di sana. Coba untuk membangun serangan Yordania. Pakai sayap sebelah kanan kali ini Yordania. Sayap sebelah kanan penyerangan mereka. 1-2 antara Hadad dan juga Rashid di sana. Kembali ke belakang ada Abdallah Nasib. Ke tengah lagi ada Yazan Al Arab masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain Yordania ini di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini. Abu Lahab di sana, kanan dia, menor umum 10, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Yordania di menit pertandingan 75 di pagi hari ini.
2: Ya, kedudukan 1-2 antara Yordania menghadapi Argentina. Pergantian pemain juga nampak dilakukan di kubu Yordania. Janus nomor 6 akan menggantikan Al Rasdan nampaknya. Ya, Al Rasdan sambil berlari kecil dia coba ke pinggir lapangan. Nizar Al Rasdan melengkapnya, pemain dari Yordania. Dibatalkan oleh Amir Janus. Mengisi barisan tengah dari Yordania. Kita nantikan tendangan bebas kini diperoleh dari Yordania di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Bola secara Al-Mardi sudah dilakukan kaki kanan. Nodi alasai sundulan kepala tadi oleh nomor punggung 3 dari Argentina, Tagliafico. Datang lagi supaya lagi terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sodorkan lagi kepada McAllister. McAllister, Alexis, sodorkan ke depan. Bersama 1-2 dengan Julian Alvarez dan juga Barco. Yang baru masuk di babak yang kedua ini, Barco menatap ke sisi kanan. Ada Palacios, mundur ke belakang kembali pada Barco. Bersama mundur, ada lagi mencoba bagaimana McAllister. Alirkan lagi ke sisi kanan Palacios. Bayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Yordania. Mencoba tarik mundur ke belakang, ganti arah. Senesi kini menguasai bola. Sampaikan saja pendek kepada Paredes. Balikan lagi kepada Senesi. Balikan ke sektor sebelah kiri. Tagliafico, Almada menguasai bola. Balikan lagi kepada Paredes. Masih Paredes. Dan kembali lagi kepada Otamendi. Otamendi sodorkan kepada Palacios di sektor sebelah kanan. Catat ke depan McAllister. Ada juga Paredes, lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba membongkar kini bagaimana pertahanan dari Yordania. Mundur kembali ke belakang pada Otamendi. Sodorkan kepada Barco. Kenal sama tadi maksudnya diberikan kepada Julian Alvarez. Namun dipotong lagi oleh pemain Yordania. Kirimkan bola ke depan mencari Aliad. Namun lebih dekat kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Sodorkan saja pendek tadi kepada Senesi. Alirkan kepada McAllister. Alirkan lagi pendek kepada Paredes.

0: Sebuah pelanggaran tadi pergerakan Lionel Messi yang memancing bagaimana main nomor punggung 6 dari Yordania harus kena Amir Jamus tadi. Harus sedikit menarik Lionel Messi, berbuah tendangan bebas kini bagi Argentina. Berapa meter saja di daerah kotak penalti Yordania, ini menjadi peluang yang cukup juga menjanjikan bagi Lionel Messi untuk menciptakan gol. Kita akan nantikan tendangannya seperti apa, bagaimana Lionel Messi yang juga jadi eksekutor tendangan bebas bagi Argentina. Ada Paredes juga di sana, dari beberapa pemain Argentina, McAllister, Otamendi, menatap ke depan Lionel Messi, mengambil ancang-ancang, mundur ke belakang beberapa langkah Lionel Messi, nomor punggung 10 dari Argentina ini, menatap gawang Yordania, sudah lakukan kaki kiri, gol! Messi berbuah gol bagi Argentina menjadi 3-1, disambut puluhan ribu supporter Argentina. Semakin semarak stadion Dallas ini, Bung Jupri.
1: Ya, luar biasa, kita lihat bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi menempatkan bola tadi di sela-sela ya, agar hidup dari para pemain para pemain Yordania. Sama sekali tidak menyangka bagaimana kita lihat kiper dari Yordania terkecoh lagi-lagi, kita lihat untuk kedua kalinya di pertandingan setelah gol pertama dari Giovanni Lo Celso. Kemudian kali ini kita lihat bagaimana Yazid Abuilaila hanya bisa melihat bola masuk. Tendangannya sebenarnya tidak terlalu keras, tapi memang benar-benar mematikan eksekusi dari Lionel Messi dan menjadi gol ke-6 dia, semakin menegaskan status Lionel Messi sebagai top scorer sementara di Piala Dunia 2026, Bung Indra.
0: Iya, betul sekali Bung Jupri, bagaimana Lionel Messi kecerdikannya memanfaatkan celah tadi dari pagar betis yang dibangun Yordania, memanfaatkan tendangan yang tidak terlalu kencang namun mampu menusuk atau membobol gawang Yordania. Upaya lagi dari Argentina, kembali patah dari Barco, kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Palacios, masih Palacios, melakukan back pass kepada Emiliano Martinez, sodorkan lagi dia kepada Senesi, lebar ke sektor sebelah kiri kepada Tagliafico. Ada juga Paredes, menguasai bola, dibayangi ketat. Bagaimana Yordania juga mulai bereaksi, melakukan tekanan yang cukup tinggi setelah gol yang ketiga dari Lionel Messi tadi bagi Argentina. Sodorkan bola ke depan, serangan balik ini, mencoba Lionel Messi, masih Messi menggiring perlahan dari kotak penalti atau daerah pertahanan. Ada Barco di sini, Barco di sektor sebelah kiri kotak penalti, kirimkan bola ke depan. Oh, dihalau lagi, datang lagi serangan, lepaskan! Oh! Dari luar kotak penalti tadi bagaimana Almada nomor punggung 16 menyambut bola liar tadi dari pemain Argentina ini, dan pergantian pemain kembali nampaknya akan terjadi di kubu Argentina. Lopez gantikan Julian Alvarez nampaknya, Bung Jupri.
1: Ya, ini pergantian memang bagian dari menjaga kebugaran para pemain ya. Kita lihat memang dengan skor 3-1 Argentina saya kira hampir bisa dipastikan untuk bisa mengamankan kemenangan ketiga mereka, dan terlihat juga bagaimana antusiasme yang luar biasa dari supporter Argentina dengan gol tadi luar biasa yang diciptakan oleh Lionel Messi. Dan sisa sekitar 9 menit waktu normal, dan makin mendekat kita lihat Argentina dengan kemenangan lainnya yang mereka raih di grup J Piala Dunia 2026.
0: Ya, upaya lagi dari Yordania, kirimkan bola langsung jauh ke depan namun tidak jelas umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Palacios, sodorkan kepada Otamendi, sodorkan lagi ke depan mencari pemain lainnya. Lionel Messi masih memainkan bola, pemain-pemain Argentina lebar ke Palacios di sisi kanan, mundur ke belakang lagi pada Paredes dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Barco di sana, gemuruh suara para supporter Argentina ini terus bergemuruh di Stadion Dallas. Paredes menguasai bola, sodorkan lagi pada Palacios di sektor sebelah kanan, mencoba perlahan mendekati daerah pertahanan dari Yordania, terlepas dari penguasaan bola, terjadi perebutan di sana namun lemparan ke dalam, bola bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mencoba dikejar oleh nomor punggung 13 Almardi, namun terlepas tadi. Almardi dibiarkan saja dengan tenang oleh pemain.

0: dari Argentina yang membiarkan bola keluar lapangannya kemana Otamendi tadi. Tendangan gawang saja, bola dikuasai oleh Emiliano, sodorkan kepada Senesi, melebar ke sektor sebelah kiri kepada nomor punggung 3 tadi. Alirkan lagi kepada Otamendi, beralih coba kini di sisi kanan. Palacios kirimkan bola ke Barco, bersama dengan Lionel Messi, namun dipotong lagi pemain dari Yordania, mencoba memasuki di sektor sebelah kiri, kirimkan kepada Ali Yad, namun disundul saja oleh Palacios, lemparan ke dalam kembali bagi Yordania. Masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, ada Taha, kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Yordania di sisi kanan. Abu Taha mundur ke belakang, ada Yazan, terlepas Yazan, Nasib masih memainkan bola, mencoba kini Yordania menekan sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirimkan umpan tadi, namun lebih dekat kepada nomor punggung 3 tadi dari Argentina. Bagaimana main dari Tagliafico mampu mengamankan si kulit bundar sehingga tidak berbahayakan Nia yang berdua pelanggaran tadi. Tagliafico, mana lebih dari 70 ribu penonton yang mengisi stadion dari Dallas ini. Ada Barco, sektor sebelah kanan, Barco kirimkan lagi kepada Palacios, sodorkan lagi kepada Barco, depan mencari Lionel Messi, ke tengah dia mencari Almada di sana, hadirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Tagliafico mencoba membantu serangan, taktik mundur ke belakang, Paredes, McAllister, Messi, McAllister masih memainkan bola di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Senesi, lagi sodorkan lagi bola ke depan, ada Almada, Almada mencoba menggiring, Almada berputar-putar dibayangi oleh pemain dari Yordania, mencari kawannya, beri bebas Almada, pendek saja kepada McAllister, masih memainkan bola Paredes, McAllister memainkan umpan 1-2, mundur sedikit ke belakang pada kepala, maksud kami Barco di sisi sebelah kanan, ada Barco kini menguasai bola, sodorkan pendek kepada McAllister, mundur ke belakang per Paredes, ada Almada mencoba menggiring bola, mengikuti sama dengan Barco, Almada, Almada masih mengirimkan bola, masih pemain Argentina ini, kirimkan bola ke tengah ada Lionel Messi, Lionel Messi umpan 1-2 dia di sektor sebelah kanan, De Lopez sama kirimkan lempar, aus, tendangan tadi masuknya ataukah umpan yang dikirimkan Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania, namun masih melenceng di sisi dari gawang Yordania, nampaknya juga menyentuh salah satu pemain dari Yordania, berbuah tendangan penjuru, bola dihadapi oleh Lionel Messi langsung yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Kita nantikan ada setidaknya 5 pemain Argentina di daerah kotak penalti dari Yordania, bersiap-siap dia, apakah tendangan pendek ataukah langsung ke daerah kotak penalti. Ada Otamendi juga di sana, McAllister, Senesi siap-siap, konsentrasi Lionel Messi dengan melakukan kaki kiri, jadi halau tadi, kembali mendapatkan tekanan dari pemain Yordania, tendangan penjuru kembali bagi Argentina, masih Lionel Messi menguasai bola, tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul oleh McAllister tadi yang dibayangi ketat oleh Abu Taha, kembali mendapat tekanan, nampaknya ini menjadi yang ketiga beruntun tendangan penjuru sudah dilakukan cepat. Tadi ada Lionel Messi bersama dengan Barco tadi ke tengah mengirimkan bola, mencoba mencari Almada, mundur ke belakang, ada juga Palacios yang berganti sektor sebelah kiri, ada Emiliano Martinez, ada juga Paredes, mundur ke belakang Paredes, angkat ke depan, mencari Barco di sana, masih Barco mencoba giring umpan 1-2 dengan Lionel Messi atau juga dengan Lopez, masih Lopez membayangi oleh Barco, juga mencoba membantu, terjadi pelanggaran atau benturan dari Barco dan juga Abu Taha nampaknya di sisi kiri pertahanan dari Yordania, upaya dari mengamankan bola tadi, benturan yang terjadi antara pemain Argentina dan juga pemain Yordania di menit ke-87 babak yang kedua ini.
1: Ya, pendengar, dan kali ini Lionel Messi akan mencoba mengambil tendangan bebas di mana satu pemain Yordania masih berada di sektor kiri pertahanan mereka setelah tadi berbenturan dengan Barco cukup keras benturannya memang, sehingga harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Satu pemain Yordania memegang paha sebelah kirinya tadi, telah terjadi benturan dengan Barco. Masih mendapatkan perawatan medis, sementara itu skor masih tetap 1-3 untuk keunggulan Argentina. Wasit asal wasit juga meminta tim medis segera membawa tandu agar dapat menerima perawatan yang lebih baik lagi. Satu pemain Yordania kali ini, ya, sepertinya akan dilakukan pergantian pemain juga, karena sudah bersiap juga satu pemain lainnya dari Yordania ini untuk akan menggantikan pemain yang berbenturan tadi, pemain nomor punggung 4 yaitu Abu Dahab, Osam Ali Abu Dahab, ya, bermain di Yordania, klub Yordania. Kemudian ada Salim di sana, pemain nomor punggung 17 dan juga pemain nomor punggung 7 dari Yordania juga sedang bersiap untuk melakukan pergantian pemain. Ali Olwan dan Husam Abu Dahab ini diganti, pemain nomor punggung 9 dan juga pemain nomor punggung 4 digantikan oleh Muhammad Abdus Raik dan juga Salim Obaid di menit 89. Pertandingan untuk pagi hari ini antara Yordania melawan Argentina. Sementara itu keuntungan atau bola kali ini akan dimiliki oleh Argentina dengan Lionel Messi yang bersiap untuk melakukan tendangan bebas di beberapa meter menjelang kotak penalti Yordania di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania. Setelah tadi terjadi pelanggaran terhadap Barco yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 dari Yordania yaitu Abu Dahab, yang juga sekaligus membuat dia harus ditandu keluar lapangan. Sedang bersiap Lionel Messi kali ini. Meninggalkan kaki kiri, kayaknya sudah dilakukan dalam kotak penalti. Coba disundul. Oh, berhasil dibuang saja oleh jaga gawang Yordania, Yazid Laila tadi. Oh, ternyata tendangan gawang ya. Tendangan gawang kali ini sudah dilakukan pendek saja. Yasan Yordania mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 17 sudah mengirim umpan namun tidak bisa menemukan temannya kali ini. Berbalik kali ini Argentina membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bagaimana kembali ke tengah kali ini? Ada Paredes di sana. Coba perebutan bola di sana. Sektor tengah ada, ya, nasib tadi di sana berhasil dipotong. Argentina masih menguasai bola kali ini. Sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Otamendi di sana. Kemudian ada Paredes. Masih mencoba untuk membangun serangan di sana. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi yang dituju, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania di sana. Masih pemain-pemain Yordania bangun serangan. Pemain nomor punggung 23 Hadad kerja sama 1-2 di sektor pertahanan sebelah kanan mereka. Umpan terobosan langsung jauh yang dituju adalah pemain Yordania nomor punggung 10 di sana. Namun masih terjadi perebutan dalam kotak penalti dari Argentina. Barco kali ini masih menguasai bola. Hampir terjatuh Barco, namun masih dikuasai oleh Barco. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina bertempur dia. Berduel dengan sesama pemain nomor punggung 8 dari Yordania di sana. Rawab Del. Lemparan ke dalam atau merupakan tendangan sudut untuk Yordania kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 13 dari Yordania, Mardi Al-Mardi, di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Bersiap Al-Mardi, pemain nomor 13 akan mengambil tendangan sudut di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Argentina yang masih datang lagi serangan kali ini dari pemain-pemain Yordania. Coba pemain nomor punggung 8 di sana melebar kembali kepada Mardi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bayangi oleh 3 pemain Argentina di sana, terjatuh Mardi, bukan pelanggaran dalam kotak penalti. Kena tangan Mardi tadi ketika jatuh, pelanggaran, wasit meniup pulang fluid. Pertandingan sudah memasuki menit 90, 5 menit babak tambahan diberikan oleh wasit untuk pertandingan malam hari ini. Ya, bagaimana tadi Lionel Messi mencetak gol melalui tendangan bebas menggunakan kaki kiri yang hanya bisa dilihat saja oleh penjaga gawang Yordania, Yazid Abu Layla berubah sekaligus berubah skor menjadi 1-3 untuk keunggulan Argentina. Kali ini pemain-pemain Argentina masih melakukan penetrasi, mencoba untuk membangun serangan. Alexis McAllister di sana di tengah langsung umpan terobosan dituju tadi dalam nomor punggung 23, namun tidak berhasil. Nah, berhasil kali ini Yordania membangun serangan. Dua pemain Argentina membayangi Almardi, tiga pemain tidak tanggung-tanggung. Kali lepas umpan dalam kotak penalti yang dipicu, berhasil patahkan kali ini. Datang lagi serangan dari sektor kanan Yordania, terjatuh satu pemain Yordania, Barco, dan juga terjatuh kali ini. Barco tadi setelah mencoba merebut bola, patahkan kali ini main-main upaya dari pemain Yordania. Ya, ada dua pemain Argentina masih tergeletak di lapangan, Barco dan juga Alexis McAllister. Setelah terjadi benturan tadi dengan pemain Yordania nomor punggung 7, Alexis McAllister. Main nomor punggung 7 Sarara tadi. Sementara itu Barco berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 dari Yordania, Hadad, Elham Ehsan Hadad ya. Ya, sudah dilanjutkan kembali pertandingan kali ini. Masih sisa sekitar menit-menit akhir pertandingan. Argentina masih membawa bola. Alexis McAllister di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Barco di sana. Lebar dia kali ini Alexis McAllister. Main nomor punggung 14 di sana. Kali masih membawa bola dari Argentina. Palacios umpan ke tengah yang dituju McAllister tadi, namun berhasil dipatahkan. Dan bersama dengan itu wasit menghentikan pertandingan, tanda sudah berakhir ya pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dengan skor 1-3 untuk kemenangan Argentina. Jadi sekaligus membawa Argentina lolos ke babak selanjutnya bersama dengan Algeria. Sementara itu Yordania harus puas menempati posisi juru kunci di grup J setelah dari 3 pertandingan tidak berhasil memetik satupun kemenangan. Dan kita akan ikuti ulasan pertandingannya untuk kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bung Jupri dan juga Hana Pratiwi. Pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dari Dallas Stadium Amerika Serikat berkesudahan 1-3 dengan penampilan apik dari Lionel Messi, salah satu pemain yang ditunggu-tunggu untuk tampil di hari ini, mencetak gol di babak kedua melalui tendangan bebas. Dan sesaat lagi Bregar, kita akan simak bagaimana Bung Jupri Alexander ini, salah seorang pengamat sepak bola kita, memberikan analisis-analisisnya bersama dengan Hana Pratiwi. Silakan.
2: Baik, terima kasih Tomo Hakim telah menyampaikan tadi ya laporan langsung reporter kami ini ya terkait pertandingan Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara terkait pertandingan ini. Silakan, Bung Jupri, analisisnya seperti apa ini, Bung Jupri?
3: Ya, kalau kita lihat memang ini Messi memang tidak main penuh ya, ternyata ya. Tapi lagi-lagi kita lihat Messi mampu menciptakan gol dan ini menjadi gol ke-6 dia di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah ada catatan ya bahwa Messi ini menjadi gol ke-7 beruntun seorang Lionel Messi, dan dia menjadi satu-satunya pemain yang bisa membuat pencapaian ini dan melewati catatan yang dibuat oleh Jairzinho, mantan pemain Brazil di era 60-an, era 70-an, dan kemudian juga ada Jules Fontaine, mantan pemain Prancis di era 60-an. Jadi ini rekor yang sangat-sangat langka mampu dicapai oleh Lionel Messi dan menunjukkan bagaimana memang kegemilangan dari Lionel Messi yang sekarang sudah berusia 39 tahun di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan Argentina dengan skor ini lolos ke babak 32 besar dengan hasil sempurna 9 poin dari 3 pertandingan.
2: Baik, Bung Jupri. Tapi memang kalau di katakan sendiri ya Bung Jupri ya, tadi analisisnya dari Messi sendiri. Ini ternyata juga tadi ada beberapa tendangan juga yang gagal gitu Bung Jupri ya.
3: Betul.
2: Itu seperti apa Bung Jupri?
3: Ya sebenarnya kalau kita lihat Yordania sudah bermain lebih baik ya di babak kedua. Kita lihat mereka dengan tertinggal tadi 0-2 memang tidak punya pilihan selain keluar menyerang. Dan reaksinya yang positif akhirnya berujung gol dari Altamari tadi, pemain yang baru masuk juga di awal babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat memang Argentina punya banyak peluru ya, punya banyak peluru, punya banyak pemain yang bisa diandalkan. Dan masuknya Lionel Messi, kemudian juga Alexis McAllister, ada Valentin Barco juga dimasukkan, kita lihat, dan Thiago Almada. Itu membuat memang situasinya menjadi berubah di pertandingan ini, dan itu yang akhirnya membuat berbeda. Karena kalau kita lihat tadi Messi punya dua peluang, tendangan bebas pertama tidak berbuah gol, tapi tembakan yang kedua, kesempatan yang kedua mampu dikonversi oleh Messi dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu keras, arahnya bolanya cenderung mendatar, tapi memang berhasil mengecoh kiper dari Yordania yang lagi-lagi memang harus salah langkah menebak arah tendangan dari Lapulga.
2: Oke, baik. Nah, Bung Jupri juga tadi ada pemain Yordania ya, itu Bung Jupri ya, tiba-tiba dia menggolkan. Itu seperti apa, Bung Jupri?
3: Ya, ini memang bagian dari perencanaan ya. Kalau kita lihat Yordania, mereka saya kira sudah melakukan pencapaian yang bagus di pertandingan ini. Artinya mereka bereaksi dengan baik dan juga bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa membobol gawang Argentina. Dan harus diingat juga, ini adalah pertama kalinya Messi, maksudnya Argentina, di pertandingan kali ini kebobolan dari, dan itu yang mampu diciptakan oleh Yordania. Saya kira memang terlepas dari skor 1-3 dan belum ada kemenangan yang mampu dari Yordania di fase grup kali ini, tapi dengan debut mereka ini saya kira menjadi catatan yang manis paling tidak untuk mereka bisa melakukan pencapaian-pencapaian yang sama di edisi-edisi berikutnya buat Yordania.
2: Oke, baik Bung Jupri, tapi memang ini kan di luar prediksi tidak Bung? Apa memang sudah diprediksi sebelumnya itu?
3: Ya, sebenarnya sudah sesuai perkiraan ya, karena memang kalau kita bicara kualitas ya bisa dikatakan memang Argentina jauh ya di atas dari Yordania. Dan Argentina kita lihat meskipun dari rotasi yang dilakukan, pergantian pemain yang dilakukan, mampu tampil luar biasa gitu. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Argentina tampil tetap meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka terlihat nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani, dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi ya, dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal, dan berbanding memang dengan Yordania bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman, karena tadinya 4 tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
2: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
3: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal ya, menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh KPPRD yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana KPPRD menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang KPPRD bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina? Yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Mbak.
2: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama KPPRD itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
3: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya secara kebugaran para pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang ya, punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
2: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KP Verdi sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
3: Ya, tentu kalau kita lihat KP Verdi ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola, ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat KP Verdi mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti, karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
2: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KP Verde sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri, apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
3: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya kerjasama yang tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 8 gol Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
2: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
3: Ya sebenarnya kalau kita lihat Messi, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya Pak Anek. Karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina. Karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KP Verde sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
2: Penyemangat tim begitu ya, Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
3: Ya iya.
2: Oke. Nah, Bung Jupri, kalau dari KP Verde sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan, tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu, Bung Jupri?
3: Ya saya melihat justru buat KP Verde adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan cutting tulus ya, artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi. Mereka bisa melangkah ke babak 32 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Kampung Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan buat Argentina, untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari Kampung Verde.
2: Baik. Nah, perlawanan dari KP Verde ini, karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari KP Verde sendiri?
3: Ya saya kira tidak, karena kalau kita lihat KP Verde kan bermain sangat baik di fase grup. Memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin. Itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu. Tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi kemungkinan, setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain TKPPRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
2: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPPRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Yordania versus Argentina. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Leo Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi.

Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better. They have.
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil. Tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish

0: lengkapnya disampaikan Miar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti pertama sudah dilakukan Bukayo Saka. Menuju ke arah gawang. Langsung ke gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang.

Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62.

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
0: In the second half we all
1: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6

Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar.

0: bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
2: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
2: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
1: Thank you everyone.
0: Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama, sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final

0: menuntaskan pertandingan.
1: I just want to say thank you everyone that came to.
0: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor Nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Kayak saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gatuh siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang rukun, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmah.

0: Ya, Bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Halo, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Liana edisi hari ini ya, Minggu 28 Juni 2026. Saking serunya ya, kita nonton bola Piala Dunia 2026 ya. Baru saja sih dari jam 10 tadi sampai jam 12, terus dilanjutkan lagi dengan berita dinamika olahraga M dari Pro 3 Jakarta. Jadi ini nih, kita baru bisa bertemu begitu ya. Oke, di minggu siang ini kita berdua siap menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Terus di pukul 13 nanti saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT, pukul 14 Cek Fakta, setelah itu nanti request dan juga sharing informasi sampai di pukul 16. Pukul 16 ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda menjelang pukul 17 ya. Nanti di pukul 17 dihadirkan untuk Anda rangkuman warta NTT sepekan ya, karena hari ini hari Minggu ya. Jadi dihadirkan rangkuman warta NTT sepekan nanti di pukul 17 ya. Semuanya disiapkan untuk Anda. Kabar baik ya. Itu tadi saking serunya nonton bola begitu ya, nonton dan nah, jadi biasa sih lebih pintar yang nonton daripada pemainnya begitu. Iya kan? Oke, di Kupang siang ini dengan beragam informasi menjelang pukul 13.
1: Kupang siang ini. Pro 1.

Ya, mempersatukan informasi dan inspirasi. Pada kan tahu ke Anda, Festival Fulan Fehan keempat telah berlangsung ya pada tanggal 25 hingga 27 Juni kemarin ya. Acara puncak dari festival budaya berskala besar yang mengusung tema Dance for Friendship ini diselenggarakan di Padang Savana Fulan Fehan, Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar, Menteri Dalam Negeri ya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian resmi membuka ya kegiatan ini, yaitu resmi membuka Festival Fulan Fehan 4 di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, NTT ini pada hari Sabtu kemarin, 27 Juni. Pembukaan festival ditandai dengan pemukulan tihar, alat musik tradisional khas Belu. Festival tahun ini menghadirkan tarian kolosal bertema Dance for Friendship yang menggambarkan persahabatan Indonesia dan Timor Leste. Pertunjukan berlangsung di hamparan savana Fulan Fehan dengan melibatkan 4 suku yang menampilkan kekayaan budaya daerah. Dan dalam sambutan Mendagri menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan festival ini sekaligus meresmikan pembukaannya, terlebih ya ini merupakan pengalaman pertama beliau menyaksikan Festival Fulan Fehan secara langsung. Jadi selama ini lebih sering nonton begitu ya, di satu tempat yang bukan dibangun oleh manusia ya, di tempat padang rumput savana yang indah, berbukit-bukit, di sekitarnya ada gunung Lakaan yang indah, udara yang indah, bukan buatan manusia tapi Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, keindahan alam Fulan Fehan ini merupakan anugerah bagi masyarakat Belu, NTT dan Indonesia secara keseluruhan. Festival ini menampilkan tarian khas 4 suku yang bersatu mengangkat tema Dance for Friendship. Dan tema ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa persahabatan lebih berharga daripada permusuhan. 4 suku yang berbeda tampil bersama sebagai simbol persatuan dalam keberagaman. Ya, pendengar, ini informasi yang saya bagi untuk Anda, pendengar, mengenai Festival Fulan Fehan 2026 ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 28 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Hadiri Festival Fulan Fehan, Gubernur NTT apresiasi tenun ikat sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Gerai Koperasi Merah Putih mulai bergerak, masyarakat Rotendau nikmati sembako murah dan pendamping minta dukungan berkelanjutan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Kehadiran Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam pembukaan Eksotik Tenun dan Parade Tenun pada rangkaian Festival Fulan Fehan keempat di Lapangan Umum Atambua Kabupaten Belu Jumat 26 Juni 2026 menjadi momentum penguatan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong budaya sebagai instrumen pembangunan ekonomi pariwisata dan hubungan lintas negara di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Didampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Mendagri meninjau penyelenggaraan festival budaya yang melibatkan Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, serta partisipasi dari Timor Leste. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjadikan budaya sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat persaudaraan masyarakat di Pulau Timor. Dalam sambutannya, Gubernur Melki Lakalena menegaskan bahwa tenun ikat bukan sekadar produk kerajinan tradisional, melainkan identitas budaya yang menyimpan sejarah nilai kehidupan hingga potensi ekonomi yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Menurutnya, keberadaan para perempuan penenun selama ratusan tahun menjadi alasan utama mengapa tenun NTT tetap bertahan hingga sekarang dan semakin dikenal luas. Ia mengapresiasi para penenun yang terus menjaga warisan budaya tersebut, termasuk kepada tim penggerak PKK, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota, yang aktif mempromosikan penggunaan tenun dalam berbagai kesempatan. Gubernur Nusa Tenggara Timur mengungkapkan, berdasarkan pendataan yang dilakukan para pegiat tenun, sedikitnya terdapat lebih dari 700 motif tenun NTT yang telah berhasil diidentifikasi. Tidak hanya menjaga warisan budaya, pemerintah Provinsi NTT juga mulai membangun regenerasi penenun melalui dunia pendidikan. Sementara itu, Bupati Belu Willy Brodus Lai mengatakan Festival Fulan Fehan merupakan agenda budaya tahunan yang kini memasuki penyelenggaraan tahun keempat. Festival tersebut melibatkan 3 kabupaten di Pulau Timor, yakni Belu, TTU, dan Malaka, serta mendapat partisipasi dari Timor Leste. Menurut Willy Brodus, konsep utama festival adalah memperkuat hubungan masyarakat lintas batas melalui kebudayaan. Ia juga mengungkapkan Atambua memiliki sejarah penting dalam hubungan Indonesia dan Australia. Sebelum Indonesia merdeka, Atambua pernah menjadi salah satu titik persinggahan penerbangan internasional menuju Darwin. Di sebuah rumah sederhana yang berdiri di atas tanah berukuran 12 x 18 meter di Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, tersimpan harapan besar bagi seorang keluarga atas nama Alo. Selama 3 tahun terakhir, rumah itu menjadi tempat berteduh bagi keluarganya meski kondisinya jauh dari kata layak huni. Harapan itu mulai menemukan titik terang saat Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena datang langsung meninjau rumah tersebut pada Jumat 26 Juni 2026 bersama Bupati Belu Willy Brodus Lai di Kecamatan Kota Atambua. Kunjungan itu bukan sekedar melihat kondisi warga, tetapi memastikan pemerintah hadir membawa solusi. Dalam dialog yang berlangsung hangat, Gubernur Melki berbincang langsung dengan Bapak Alo dan istrinya, Ibu Teresina Soce Lelo yang selama ini hidup dengan berbagai keterbatasan. Keluarga tersebut diketahui merupakan penerima bantuan sosial pemerintah berupa program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako. Saat berdialog, Gubernur NTT menanyakan kondisi keluarga serta bantuan yang selama ini diterima. Keluarga tersebut diketahui menerima bantuan beras sebanyak 20 kg dan bantuan PKH sebesar Rp600.000. Melki kemudian memastikan status tanah yang ditempati keluarga tersebut dan tanah tersebut milik sendiri. Setelah mendapat jawaban bahwa tanah itu merupakan milik pribadi, Gubernur NTT langsung menyampaikan kabar yang membawa harapan bagi keluarga tersebut, yakni akan membangun rumah bagi keluarga dimaksud di Kabupaten Belu. Gerai Koperasi Merah Putih mulai bergerak, masyarakat Rotendao nikmati sembako murah dan pendamping minta dukungan berkelanjutan. Laporan Raja Ewaldus.
2: Keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Rotendao mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah koperasi kini telah mengembangkan gerai usaha yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui sistem kemitraan. Bisnis asisten Koperasi Merah Putih Kabupaten Rotendao, Naomi Henuk, kepada RRI mengatakan KDKM Desa Sangga Owen menjadi salah satu koperasi yang telah aktif melayani penjualan beras, minyak goreng, dan minyak tanah. Bahkan koperasi tersebut sedang mengembangkan usaha melalui pengajuan proposal pembiayaan ke Bank NTT. Selain Sangga Owen, beberapa KDKMP lainnya masih fokus menyusun rencana bisnis sebagai langkah awal sebelum mengembangkan berbagai unit usaha. Gedung gerai Koperasi Merah Putih di Desa Lekunik dan Desa Sangga Owen bahkan telah hampir rampung 100%.
3: KDKMP Sangga Owen itu sudah berjalan. Untuk sekarang itu mereka sementara tetap berproses pada penjualan sembako berupa beras, minyak goreng, minyak tanah. Terakhir itu mereka juga sementara mengajukan untuk proposal usaha ke Bank NTT di Rote. Itu yang sementara dilakukan. Artinya omsetnya lumayan. Yang lain masih dalam proses rencana bisnis. Untuk bangunan yang sudah 100% binaan saya itu ada di Lekuni sama Sanggoen. Sudah hampir 100%.
2: Naomi mengatakan tingginya antusiasme masyarakat terlihat sejak pelaksanaan RAT di masing-masing koperasi. Banyak anggota mulai menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal menjalankan usaha bersama. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah, beras, dan minyak goreng masih sangat tinggi.
3: Melalui RAT saja kemarin itu antusias mereka untuk mengaktivitaskan untuk gerai itu sangat tinggi karena kebutuhan terhadap sembako jangkauannya itu kalau mereka belanja keluar lagi itu susah dengan harga yang tinggi, sedangkan harga yang ditawarkan dari KDKMP melalui sistem kemitraan itu sangat murah.
2: Bagi Naomi, koperasi mampu menjadi solusi distribusi sembako dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran. Naomi berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap keberlanjutan program Koperasi Merah Putih sehingga manfaat ekonomi yang telah dirasakan masyarakat dapat terus berkembang di masa mendatang. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Kapolres Sumba Timur ajak masyarakat semarakan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Yunia Boling melaporkan.
4: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawan menyampaikan bahwa berbagai kegiatan telah dilaksanakan menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Selain menjalankan tugas pokok kepolisian, Polres Sumba Timur juga menggelar jalan sehat, olahraga bersama, serta partisipasi dalam kegiatan serentak jajaran Polda NTT yang dirangkum sebagai bagian dari upaya pemecahan rekor MURI tingkat nasional. Menurut Kapolres, rangkaian kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan dan keseimbangan emosional personal.
5: Dan pada kesempatan ini, menjelang hari ulang tahun HUT Bayangkara yang ke-80, tanggal 1 Juli 2026, kita ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan baik secara internal maupun kita dengan masyarakat. Di samping juga tugas pokok yang lainnya. Kemudian pada kesempatan ini kita melaksanakan jalan sehat dan olahraga bersama, dan mungkin tadi ada sedikit kegiatan-kegiatan tambahan, yaitu tambahan tentang kegiatan pelatihan Yusef yang diadakan merupakan program dari Bapak Kapolda untuk seluruh Polres dari 21 Polres di Nusa Tenggara Timur, dan itu akan dirangkum semuanya untuk menjadi rekor MURI secara nasional.
4: Kapolres menambahkan kemeriahan HUT Bayangkara di Sumba Timur turut melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Bayangkari, Persit, organisasi, masyarakat, hingga kalangan pengusaha. Berbagai hiburan seperti lomba tarik tambang, pertandingan eksibisi, serta pembagian ratusan hadiah door prize, termasuk hadiah utama dan kambing yang telah disiapkan panitia. Ia mengajak seluruh peserta tetap mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai sebagai wujud kebersamaan, serta berharap seluruh kegiatan HUT Bayangkara ke-80 dapat berlangsung aman, lancar, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma secara resmi membuka kejuaraan karate Sotokai NTT Open Piala Gubernur NTT tahun 2026 di Gor Fulbamora Kupang Jumat 26 Juni 2026. Kejuaraan tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet karate terbaik NTT dalam menghadapi berbagai kejuaraan nasional maupun Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Kejuaraan ini berlangsung sejak 28, maksud kami kejuaraan ini berlangsung sejak 26 sampai 28 Juni 2026, mempertandingkan berbagai kategori usia, mulai dari usia dini hingga senior, baik pada nomor kata maupun kumite. Sebanyak 698 atlet dari 16 kontingen yang mewakili 9 perguruan karate mengambil bagian dalam kejuaraan tersebut dan bersaing pada 76 kelas pertandingan. Para peserta berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Membuka kejuaraan tersebut, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menegaskan bahwa setiap kejuaraan merupakan kesempatan bagi atlet untuk menguji hasil latihan sekaligus membangun mental juara. Wagub NTT mengajak seluruh atlet menjunjung tinggi nilai-nilai karate seperti disiplin, sportivitas, kejujuran, persaudaraan, dan saling menghormati. Kejuaraan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, tetapi juga sarana memperkuat persaudaraan antar karateka di Nusa Tenggara Timur. Ia mengingatkan para atlet untuk menjauhi berbagai kebiasaan yang dapat menghambat prestasi, seperti mengkonsumsi minuman beralkohol, merokok, begadang, maupun pergaulan negatif. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hadiri Festival Fulan Fehan, Gubernur NTT apresiasi tenun ikat sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Gerai Koperasi Merah Putih mulai bergerak, masyarakat Rotendau nikmati sembako murah, dan pendamping minta dukungan berkelanjutan. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Kita masih di Kupang Siang EDM. Ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda menjelang pukul 4. Ya. Selamat menikmati makan siang ya. Yang lagi menikmati makan siang, udah lewat ini waktunya, tapi ya tidak apa-apa juga sih. Daripada tidak sama sekali ya. Jadi ya selamat menikmati makan siang dan juga istirahat. Sekedar mengingatkan kembali pendengar, Sabowak Sunday Market buat orang Kupang ya. Ini sudah dari hari Jumat ya sampai hari Minggu ya. Sabowak Sunday Market buat orang Kupang. Ada ya, kita ke sana itu boleh untuk belanja-belanja produk lokal, ada tersedia ya. Kuliner enak dengan harga terjangkau juga. Ada hiburan musik live-nya juga ya. Terus ada tempat nongkrong asik, terus tempatnya bersih, nyaman dan tertata. Ini ada di Sabowak semuanya ya. Hari ini merupakan hari terakhir. Sebenarnya sudah dibuka dari hari Jumat kemarin sih ya. Jumat kemarin ya. Jadi Sabowak itu sudah dibuka dari hari Jumat sampai hari Minggu hari ini. Jadi datang belanja, dukung produk lokal, jaga kebersihan di kota Kupangsa. Oke, jangan sampai Anda lewatkan. Ya, bisa diajak keluarga, orang-orang terkasih, pacar, sahabat ya, untuk ke Sabowak. Ya, di sana banyak makanan-makanan, ya bisa belanja-belanja juga begitu ya. Semuanya ada di sana, di Sabowak ya, di kota Kupangsa yang ada Sabowak. Oke. Dan pendengar, tetap bersama kami di sela-sela jam istirahat siang Anda ya. Pro 1 masih terus menemani Anda dengan teman-teman apik dan juga informasi pastinya ya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong

Ong Smong dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini ya, menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti ada Cek Fakta yang dihadirkan untuk Anda. Pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menetapkan 3 provinsi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 22 2028. Ketiganya adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyerahkan surat keputusan terkait penetapan tersebut kepada 3 gubernur daerah penyelenggara. Selain itu diserahkan surat pengantar terkait dengan penyelenggaraan PON yang seluruhnya dilakukan di kantor Kemenpora. Penyelenggaraan PON 22 2028 harus dilaksanakan secara efisien dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan harus mengedepankan tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional. Jadi seluruh aspek administrasi harus dilakukan secara transparan ya, dan menekankan pentingnya pertandingan cabang olahraga prioritas yang menjadi bagian dari pembinaan prestasi nasional. PON harus menjadi instrumen untuk mempersiapkan atlet menuju ajang internasional seperti SEA Games, ASEAN Games, dan juga Olimpiade.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, kembali cek fakta hadir untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ada rikumdigi.co.id. Beredar unggahan di media sosial penampilkan foto Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai disertai narasi yang menyebut dirinya menolak dukungan terhadap Iran dan menganggap Israel sebagai satu-satunya negara yang memiliki kedaulatan sejati. Unggahan tersebut juga mengklaim bahwa mendukung Iran sama saja dengan mendukung kejahatan sehingga memicu beragam reaksi dari warganet. Faktanya, dengar, klaim tersebut adalah tidak benar.

0: Nah, coba pengalaman Anda yang sudah punya, yang punya sahabat yang sudah lama sekali sampai sekarang, misalnya dari SD, SMP, SMP lah begitu ya, SMP, SMA sampai kuliah, terus kerja masih juga terjalin hubungan persahabatan yang baik begitu. Tidak hanya kita dengan sahabat itu, tapi kita dengan orang-orang tuanya juga, dengan orang tuanya juga begitu, dengan keluarganya juga, kita jadi baik begitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ini? Kita pupuk pakai apa begitu ya? Bukan pakai pupuk pupuk tanah gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi langkah-langkah sederhana seperti apa ya? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Ada persahabatan yang sudah mulai dari SMP. Kalau SD masih sudah diingat-ingat juga sih, tapi yang paling, yang sudah agak tajam pengingat kita itu ya, yang kita ingat itu ya SMP. SMP itu kan sudah mulai ini ya, sudah remaja begitu ya. Jadi sudah ingat seperti apa misalnya teman kita itu begitu ya. SMA, berlanjut lagi SMA, berlanjut lagi di saat kuliah, di saat kerja ya. Apa yang harus kita lakukan ya untuk menjaga atau untuk memupuk persahabatan ini? 8254448 843152 dan 0811382094440 ya. Masih angin kencangkah di tempat Anda kalau di seputaran Tompelo siang ini? Iya, masih lumayan juga sih ya. Lumayan juga anginnya kencang ya. Arus lalu lintas ya, namanya juga hari libur gitu ya. Ada 1-2 kendaraan yang lalu lalang. Ah, tidak terlalu sepi-sepi amat begitu ya. Si amat aja enggak sepi. Oke. Okay. Saya tunggu di line teleponnya Pro 1 ya. Biasa memang kalau hari Minggu, minggu-minggu siang seperti ini ya, pada banyak acara ya kan. Ini memang kalau hari Minggu itu momen untuk ya banyaklah kegiatan-kegiatan kita di luar kerja ya. Ada yang acara keluarga, ada yang memang ini spesialis untuk ya nonton bareng begitu ya, nonton di bioskop, ada film-film yang baru ya. Ya kita janjian dulu nih minggu keempat gitu ya, minggu terakhir setiap bulannya ketemu untuk nonton. Waduh, seru deh. Atau sekedar makan-makan ya. Ini juga bisa menjadi planning kita ya, untuk atau ya untuk menjaga persahabatan perlu juga sih dibarengi dengan itu ya, enggak sih? Oke, 8254448433152 dan di 0811382094440. Saya coba terima. Ya, halo, selamat siang. Siang-siang. Halo, hello, hello.
1: Halo.
0: Selamat hari Minggu, Cecilia.
1: Iya. Baik-baik kok, Mama.
0: Oh iya, pasti baik-baik lah.
1: Iya, syukur, syukur. Tentang apa ini hari?
0: Oh iya, ini mengenai persahabatan. Bagaimana untuk menjaga biar persahabatan kita itu langgeng begitu. Tidak hanya hubungan suami istri saja yang langgeng, tapi persahabatan kita itu juga perlu dipupuk agar langgeng.
1: Hah? Yang terbaik. Bicara baik-baik.
0: Oh, bicara baik-baik.

0: Lalu bertemu juga
1: Ah.
0: baik-baik,
1: Oh, iya.
0: saling membantu,
1: Saling membantu ya.
0: saling menyayangi, sama seperti suami istri saling menyayangi, saling sayang. Pokoknya yang terbaik untuk sahabat kita sendiri gitu kan.
1: Iya, bagus sayang ya begitu ya.
0: Sampai boleh bermusuh, sampai boleh
1: Iya.
0: marah, sampai pokoknya jangan baik atau kayak orang bilang boleh apa yang ada kata iri hati di hatinya gitu. Pokoknya
1: Ya.
0: apa yang sahabat milik kita ikuti, kita hormati aja lah.
1: Ya,
0: Sebagai
1: menghormati ya.
0: sahabat yang baik, seperti mereka.
1: Oke deh, menghormati ya.
0: Iya.
1: Saling bersayang begitu.
0: Iya, betul. Sama seperti saya, kalau saya dan teman, kalau kerja di panti dulu, saya dan mereka bermain bersama, cerita
1: Ya.
0: bersama. Terus saya saling membantu mereka dengan,
1: Ya.
0: apa kalau mereka pengen raja saya bilang, kakak bantu saya cuci pakaian, saya bantu. Jadi
1: Ya, ya.
0: itu saling membantu tuh, Pak, gitu.
1: Tidak ada, jangan ada sifat iri ya di hubungan kita ini ya.
0: Nggak boleh.
1: Oke deh.
0: Pokoknya jadi yang terbaik lah buat tawat kita semuanya.
1: Oke.
0: Itu, Erika.
1: Terima kasih, Cecilia. Mau dengar lagu apa ini, Cecilia?
0: Artisa, aku. Apa
1: Ya.
0: lagunya?
1: Lagu siapa?
0: Artisa. Artis sahabat.
1: Oh, arti sahabat. Oke.
0: Iya.
1: Salamnya silakan.
0: Buat Munda yang Munda Putri Ayu yang lagi monitor, ya kalau mau gabung karena masih tidak tahu. Salam buat semua yang lagi monitor, Mama Papa Emi, jangan lupa gabung. Dan Bapak Putri juga, Mami Erika, Mami Panjang. Kalau bisa gabung dulu karena dengan suaranya. Oke, buat Maya,
1: Ya.
0: kita pulang hati-hati jalan.
1: Oke okay deh. Ya, terima
0: Terima
1: kasih.
0: kasih, Maya.
1: Ya, dadah bye bye Cecilia. Cecilia di Mantasi ya. Harus bersayang lah. Ya, benar harus bersayang. Jangan ada iri, dengki, sirik itu jangan ada di hubungan kita dengan sahabat itu ya. Itu dibuang jauh-jauh. Jadi hanya ada hati yang lurus-lurus begitu. Hati yang lurus-lurus. Ya toh, hati yang lurus-lurus begitu ya. Oke. Di belakang Cecilia siapa lagi? Silakan yang mau bergabung ya. Komentarnya menjaga persahabatan itu seperti apa ya. Pokoknya harus apa ya? Ya terbuka itu harus ya. Jangan ada apa ya? Jangan ada dusta di antara kita begitu ya. Itu ya, di situ ada harus ada itu ya. Tidak ada dusta di antara kita sama teman itu ya. Jadi terbuka sikap terbuka itu harus ya. Jujur ya. Kalau kata grup musik Raja harus jujur gitu. Iya. Jadi komunikasi ya sekedar menyapa saja atau say hello saja juga itu menjadi ya di situ letak apa ya arti kehadiran dari seorang sahabat itu ya walaupun hanya sekedar say hello begitu ya. Halo, lagi ngapain gitu ya. Nah, itu artinya ada perhatian yang luar biasa. Ya enggak sih? Oke, 825-444-843-1152 0811-382-09440.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona-19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda, untuk kain perempuan, menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.
1: Ya, kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja, heboh banget. Rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu?
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam Selayang Pandang bersama Vence Sakarias.

Inilah rangkuman NTT Selayar Pandang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Vence Zakarias. Di awal minggu ini, kehadiran Rumah Bahagia di lingkungan Mapolda Nusa Tenggara Timur bisa menjadi langkah strategis menghadirkan ruang pemulihan kesehatan mental bagi anggota Polri sekaligus masyarakat yang membutuhkan pendampingan psikologis. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko bahwa Rumah Bahagia bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol harapan bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai persoalan hidup. Menurut Kapolda, anggota Polri tidak luput dari berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Kamala Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur, Fili Rudi Darmoko, menjelaskan bahwa pendirian Rumah Bahagia menjadi bagian dari dukungan terhadap program Kapolri memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta kelompok rentan. Ia menyebutkan bahwa Rumah Bahagia akan dikelola oleh bagian psikologi Biro SDM Polda Nusa Tenggara Timur yang akan bekerja sama dengan para psikolog, tenaga kesehatan, serta praktisi kesehatan mental yang mendapatkan pelatihan khusus. Terima kasih.

0: selepas kenaikan harga Pertamax serta berharap agar jumlah Pertalite yang masuk ke Nusa Tenggara Timur tetap lancar dan cukup untuk masyarakat. Laporan selengkapnya akan disampaikan Wiwin Ngari.
1: Kenaikan harga Pertamax mendorong sebagian pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite karena alasan penghematan. Peralihan ini menyebabkan permintaan Pertalite meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara itu, pasokan Pertalite yang tersedia tidak bertambah secepat kenaikan permintaan. Hal tersebut dirasakan oleh warga Soe, Joli Tahun. Saat diwawancari RRI, ia mengatakan pernah mengantri lama namun tidak mendapatkan BBM subsidi.
2: Sejak kenaikan BBM kemarin akhir bulan Mei ini, Pertamina tuh mengalami

0: akan dibicarakan mana. Terakhir ketong cari yang tempat-tempat ini nih, eceran-eceran nih. Ketong cari di situ baru nampak.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sony Libing mengatakan bahwasannya persoalan geopolitik antar negara menyebabkan kebijakan harga BBM naik. Sony Libing juga menyampaikan harapannya agar diupayakan stok BBM Pertalite tidak berkurang.
2: Kenaikan Pertalite. Orang tinggalkan Pertalite, lari ke Pertalite yang adalah subsidi. Akhirnya, Anda bisa lihat bahwa di tempat-tempat

0: FM Pertalite.
1: Dalam kondisi peminat Pertalite meningkat, mengakibatkan tidak semua pengendara dapat memperoleh BBM yang mereka butuhkan, sehingga sebagian terpaksa pulang tanpa mengisi Pertalite. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan asli daerah melalui optimalisasi pajak daerah berbasis digital. Informasi disampaikan reporter Alfred Senge.
1: Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat strategi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya peningkatan berbasis digital ini ditandai dengan pelaksanaan pekan panutan pajak daerah tingkat kecamatan Hoibobo tahun 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum penutan tetapi juga ruang edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah secara tepat waktu. Kepala UPPD Kecamatan Hoibobo dalam laporan pelaksanaan kegiatan menegaskan kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah Kota Kupang tahun 2026. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong transformasi layanan pembayaran pajak melalui sistem digital dan non-tunai guna memudahkan masyarakat sekaligus meminimalisir potensi kebocoran penerimaan daerah.
2: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1. Adanya peningkatan keteladanan dan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah tepat waktu, karena pajak yang dibayar adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita, yang merupakan sumber dana pembangunan daerah.
1: Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada wajib pajak teladan serta penyaluran dana operasional lembaga pemasyarakatan kelurahan yang bersumber dari pajak daerah.
3: Jadi pajak juga selain kewajiban adalah tindakan gotong royong bagi warga negara untuk membiayai tugas-tugas pemerintah tadi.
1: Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah juga menggandeng perbankan, termasuk Bank Indonesia dalam memperkuat ekosistem digitalisasi pajak daerah.
3: Tetapi Bapak Ibu, ada juga sekarang tersedia kanal-kanal pembayaran. Ada via ATM, mBanking.

0: Jadi jangan Bapak Ibu gunakan kanal-kanal itu juga. Itu juga menolong Bapak Ibu sendiri tidak bisa capek datang ke loket pembayaran. Kita juga bagi pemerintah adalah kita mengurangi peluang kebocoran.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah sebagai fondasi pembangunan Kota Kupang. Dengan penguatan digitalisasi dan partisipasi masyarakat, pemerintah Kota Kupang optimis target pajak daerah tahun 2026 dapat tercapai secara optimal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus.

0: Hari Bayangkara ke-80 2026, Polda Nusa Tenggara Timur bersama seluruh jajaran melaksanakan bakti kesehatan yang berlangsung sejak tanggal 1 Juni hingga 20 Juni 2006. Kegiatan menyasar berbagai masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur mencatat capaian kumulatif sebanyak 5.845 layanan kesehatan sebagai wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Brigjen Polisi Faisal Selasa 23 Juni 2006 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Kapolda menyampaikan berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat, mulai dari pengobatan umum, pelayanan dokter spesialis, pemeriksaan kesehatan, donor darah, hingga kegiatan kesehatan mental.
1: Dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, yang salah satunya adalah bakti pelayanan kesehatan yang sudah dilaksanakan bersama Polres jajaran mulai tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan hari ini. Adapun pelayanan kesehatan berupa 1. Pengobatan umum dengan jumlah peserta 1.755. Kemudian yang kedua, pengobatan spesialis mata 113 peserta, THT 60 peserta.
0: Sementara itu, Ketua Persani Nusa Tenggara Timur, Serafina PT, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur atas perhatiannya kepada

0: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang menghimbau kepada masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi laut mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang yang sering terjadi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur. Informasi akan disampaikan Andri Iskandar.
1: BMKG Maritim Tanah Kupang menghimbau masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi laut untuk mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang sedang yang terjadi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur dalam 3 hari ke depan. Prakirawan BMKG Maritim Tanah Kupang, Otniel Tino Jawanduruk mengatakan, kondisi gelombang laut di sejumlah wilayah perairan NTT diperkirakan mencapai kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Selain gelombang sedang, BMKG juga memperingatkan adanya potensi angin kencang yang dapat mempengaruhi aktivitas pelayaran selama beberapa hari ke depan.
2: Untuk kondisi cuaca 3 hari ke depan di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur mengalami kondisi gelombang dari kategori sedang dari 1,25 sampai 2,5 meter yang terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sau, Selat Ombai, perairan Saburai Jua, perairan Utara Timor, perairan Utara Kupang Rote, Selat Buku Afu, dan perairan Taman Nasional Komodo. Diakibatkan juga dengan potensi angin kencang untuk 3 hari ke depan.
1: Menanggapi kondisi cuaca tersebut, GM PT PLD Cabang Kupang, Teguh Hari Setiadi, memastikan seluruh armada yang beroperasi tetap mengutamakan aspek keselamatan dan hanya akan berlayar setelah memperoleh izin dari otoritas terkait.
3: Yang pertama, memastikan alat-alat keselamatan kami ini cukup memadai dan pastikan bisa beroperasional dengan baik. Kedua, kami juga akan memeriksa atau mengevaluasi dari segala bentuk operasional maupun pelayanan yang akan berdampak kepada penumpang, yaitu terkait dengan informasi update cuaca. Kami akan selalu menginformasikan kepada penumpang tersebut agar tetap berhati-hati untuk bepergian menggunakan transportasi laut.
1: Masyarakat dihimbau terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG, terutama bagi nelayan dan pengguna transportasi laut yang beraktivitas di perairan NTT dalam beberapa hari ke depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: tahun 2025. Penyerahan SK yang berlangsung di Auditorium Tiilangga Permai, Baa, pada hari Jumat pagi tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah Kabupaten Rotendao dalam memberikan kepastian status kepada tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi. Informasi akan disampaikan oleh reporter Rudy Hartot.
1: Bupati Rotendao menyerahkan secara simbolis surat keputusan kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3 kapal waktu formasi 2025 di Auditorium Tiilangga Permai, Jumat 26 Juni 2026. Penyerahan SK ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian status bagi tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDMD Ernest Sula dalam laporannya mengatakan sebanyak 471 P3K paruh waktu menerima SK yang terdiri atas 111 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan, dan 358 tenaga teknis. Seluruh penerima di

0: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Rotendau Paulus Heno mengingatkan seluruh P3K Paruwaktu agar menjadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Bupati juga menegaskan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan melalui APBD harus dipertanggungjawabkan melalui meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Rotendau.
1: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh P3K Paruwaktu yang menerima SK pada hari ini untuk menunjukkan kinerja terbaik. Jadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
0: Ketua Perwakilan Aliansi P3K Paruwaktu Kabupaten Rotendau Yafet Galuama ketika diwawancara seusai penyerahan SK P3K Paruwaktu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan serta pemerintah Kabupaten Rotendau atas kepastian status yang diberikan setelah melalui penantian panjang. Menurutnya, penyerahan SK tersebut menjadi momentum bersejarah karena secara resmi para P3K Paruwaktu telah menjadi bagian dari aparatur sipil negara.
2: Hari ini Pak Bupati sudah memberikan sebuah kepastian bagi kami P3K Paruwaktu Kabupaten Rotendau dalam penantian yang panjang yang cukup melelahkan, tetapi kita bersyukur bahwa atas kegiatan yang dilakukan hari ini oleh Kabupaten Rotendau dalam penyerahan SK hari ini menjadi satu momentum yang berharga bagi kami dalam proses perjalanan kami. Dan hari ini juga kami dapat kebanggaan bagi kami bahwa kami sudah ada di dalam gerbong ASN secara sah dan resmi.
0: Pelaksanaan upacara penyerahan SK P3K Paruwaktu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rotendau, Jonas M. Seri, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan seluruh peserta P3K Paruwaktu yang hadir dalam kegiatan penyerahan SK oleh Bupati Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. No.
3: Demikianlah NTT Selayang Pandang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang, edisi Minggu 28 Juni 2026. Bersama saya, Fence Zakarias, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu bersama keluarga, dan selamat beribadah.

0: RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selayang pandang baru saja kita ikuti tadi bersama rekan Fenji Sekarias. Dan sekarang pukul 17.21 menit waktu Indonesia Tengah. Ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini, Minggu 26 Juni. Maksud kami Minggu 28 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94.4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0

0: RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang.
2: Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

FM 96,9 MHz. Selamat suara pendengar bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar dan juga akan ada musik-musik pilihan Anda. Dan pendengar sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Wagub NTT buka kejuaraan karate Shotokai Open Piala Gubernur 2026. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma secara resmi membuka kejuaraan karate Shotokai NTT Open Piala Gubernur NTT tahun 2026 di Gor Floba Mora Kupang Jumat 26 Juni 2026. Kejuaraan tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet karate terbaik NTT dalam menghadapi berbagai kejuaraan nasional maupun Pekan Olahraga Nasional 2028. Kejuaraan ini berlangsung sejak 26 hingga 28 Juni 2026 dengan mempertandingkan berbagai kategori usia melalui dari usia dini hingga senior baik pada nomor kata maupun komite. Sebanyak 698 atlet dari 16 kontingen yang mewakili 9 perguruan karate ambil bagian dalam kejuaraan ini yang bersaing pada 76 kelas pertandingan. Para peserta berasal dari berbagai kabupaten di kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Membuka kejuaraan tersebut, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menegaskan bahwa setiap kejuaraan merupakan kesempatan bagi atlet untuk menguji hasil latihan sekaligus membangun mental juara. Wagub mengajak seluruh atlet menjunjung tinggi nilai-nilai karate seperti disiplin, sportivitas, kejuaraan, persaudaraan, dan saling menghormati. Kejuaraan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan antara karateka di Nusa Tenggara Timur. Ia mengingatkan para atlet untuk menjauhi berbagai kebiasaan yang dapat menghambat prestasi, seperti konsumsi minuman beralkohol, merokok, begadang, maupun pergaulan negatif. Dalam kesempatan tersebut, Joni Asadoma membagikan pengalaman pribadi sebagai mantan atlet tinju nasional yang mengantarkannya meraih medali emas SEA Games serta tampil mewakili Indonesia pada Olimpiade Los Angeles 1984. Menurutnya, semua prestasi tersebut lahir dari latihan yang keras, disiplin, konsisten, dan keberanian. Wakil Gubernur menggambarkan bahwa olahraga bela diri memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda dari orang lain. Hal tersebut dilihat dari proses latihan dengan melatih kemampuan pengambilan keputusan secara cepat untuk bertahan atau menyerang. Wakil Gubernur memberikan apresiasi kepada Presiden Shotokai Indonesia beserta seluruh jajaran pengurus, pembina, pelatih, dan panitia atas dedikasi mereka dalam membangun olahraga karate di Indonesia, khususnya di negara Nusa Tenggara Timur. Menurut Joni Asadoma, cabang olahraga bela diri merupakan salah satu kekuatan NTT yang harus mampu menyumbangkan medali emas pada PON 2028. Karena itu, pembinaan atlet harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Di akhir sambutannya, Gubernur mengingatkan seluruh atlet agar tetap menyeimbangkan prestasi olahraga dengan pendidikan. Berlatih keras, tetap sekolah juga jangan dilupakan. Atlet harus cerdas sehingga memiliki masa depan yang baik. Jadilah juara, tetapi juga sukses dalam pendidikan dan kehidupan.

Siapa gue akhirnya milih? Lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari masing-masing. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Halo sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

FM 96,9 MHz Sinergi Pusat Daerah Matangkan, lokasi Sekolah Rakyat Sumba Barat Daya. Langkah nyata menjawab tentang pemerataan pendidikan di daerah terluar mulai dijalankan saat Bupati Sumba Barat Daya mendampingi langsung tim pusat meninjau lokasi pembangunan sekolah rakyat di Tambolaka pada Kamis 25 Juni 2026. Demi memastikan akses belajar yang setara bagi seluruh warga, kegiatan peninjauan lahan ini dihadiri tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Armindo Dos Santos Saures serta Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah 1 NTT Kementerian PUPR Subaidi ST. Fokus utama kunjungan kerja tersebut adalah mematangkan kesiapan lokasi dan menyelaraskan seluruh persyaratan teknis agar pembangunan fisik dapat segera berjalan tanpa hambatan. Turut mendampingi rombongan resmi tersebut Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya beserta tim teknisnya serta Direktur Utama PT Bumi Indah Melkianus Lubalu, kehadiran berbagai elemen pemerintah daerah dan mitra kerja ini menunjukkan kesiapan bersama dalam mendukung kelancaran proyek strategis pembangunan fasilitas pendidikan ini. Sementara itu Kepala Tenaga Ahli Utama KSP Armindo Dos Santos Saures menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan agenda prioritas yang dikawal langsung oleh Kantor Staf Kepresidenan demi mewujudkan keadilan akses pendidikan di wilayah 3T. Sementara itu Kepala Satker Wilayah 1 NTT Subaidi ST menyatakan kesiapan teknis pihaknya untuk berkoordinasi secara intensif dengan dinas terkait di daerah. Pembangunan nantinya akan mengutamakan bangunan yang aman, ramah lingkungan, serta disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masyarakat Sumba. Kegiatan ditutup dengan diskusi pemetaan aset bersama perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan pegiat pendidikan yang hasilnya akan segera disusun menjadi dokumen teknis demi mempercepat tahap peletakan batu pertama.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

Pembangunan di tingkat kecamatan demi menjaga kualitas pelayanan dan percepatan pembangunan kembali dilaksanakan saat Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali STMT secara resmi memimpin acara serah terima jabatan Camata Bundung di kantor camat setempat pada Sabtu 27 Juni 2026. Momen ini menandai berakhirnya masa tugas Umbu Jawarai SE yang telah memimpin kecamatan tersebut dan penyerahan estafet kepemimpinan kepada pejabat baru. Rudolf Umbure Siloli, ST, kegiatan berlangsung secara resmi dan tertib dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur Umbu Ngadub Damo SHMSI beserta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah, asisten administrasi umum serta para staf ahli bupati. Turut hadir menyaksikan pergantian jabatan ini unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan Tabundung, para camat se-Kabupaten Sumba Timur, kepala desa, perwakilan tim penggerak PKK serta para tokoh agama, adat masyarakat dan tokoh pemuda setempat. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan pentingnya peran kecamatan sebagai jantung pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa serah terima jabatan merupakan dinamika organisasi yang wajar sekaligus sarana pembinaan karir aparatur sipil negara demi meningkatkan efektivitas pemerintahan. Ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan mendalam kepada pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama masa tugasnya di Tabundung. Kepada Rudolf Umbure Siloli selaku Camat Tabundung yang baru, Bupati berpesan agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah, serta membangun koordinasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan. Amanah ini diharapkan dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab yang tinggi demi kemajuan daerah. Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa kecamatan adalah ujung tombak pemerintah daerah, sehingga camat harus menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan memori jabatan sebagai landasan kuat bagi kesinambungan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kecamatan Tabundung.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: umur 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Tapi kan? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu.
1: Ini kopi berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Jati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
2: Pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakkan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

FM 96,9 MHz Bupati Sumba Barat Kunker Kecamatan Laboya Barat berikan arahan pembangunan. Langkah nyata mendorong kemajuan wilayah dilakukan Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH saat menggelar kunjungan kerja ke Kecamatan Laboya Barat. Momen ini menjadi kesempatan penting untuk memberikan arahan tegas sekaligus mendengarkan langsung aspirasi masyarakat serta menyusun rencana pengembangan yang menjadikan daerah ini sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Kegiatan berlangsung pada Jumat 26 Juni 2026 dan dihadiri oleh Camat yang baru saja dilantik, Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kelompok Tani, serta unsur masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa Laboya Barat ditetapkan sebagai kawasan andalan untuk dikembangkan baik dari sisi pariwisata, pertanian, maupun peternakan sebagai penopang perekonomian daerah. Pemerintah daerah menyiapkan sejumlah terobosan di bidang infrastruktur. Bupati menjelaskan perbaikan ruas jalan Waika Bubak hingga Wetana akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu program elektrifikasi ditargetkan selesai sepenuhnya pada tahun 2027 sehingga seluruh kampung di wilayah ini dapat menikmati pasokan listrik yang memadai guna mendukung aktivitas ekonomi warga. Di sektor pertanian, Laboya Barat direncanakan menjadi pusat produksi jagung dan pengembangan peternakan sapi. Bupati mengajak masyarakat memanfaatkan lahan tidur agar bisa ditemani kembali, bahkan menyatakan siap memberikan keteladanan dengan membuka lahan pertanian bersama untuk memperlakukan permudah pekerjaan petani. Pemerintah akan mengusahakan bantuan mesin pertanian, traktor serta pompa air guna mendukung sistem tanam yang lebih produktif. Bupati juga memberikan perhatian serius terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar. Ia menekankan pentingnya disiplin aparatur, ketepatan penyaluran bantuan sosial, serta target pencapaian pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sebesar 100%. Di bidang kesehatan dan pendidikan, peningkatan mutu layanan serta evaluasi kinerja tenaga pengajar dan medis menjadi prioritas agar kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia terus meningkat. Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan berbagai harapan mulai dari penataan lokasi secara acara pasola, penyelesaian hak atas tanah, hingga kesempatan kerja bagi lulusan setempat. Menanggapi hal tersebut, Bupati memastikan setiap usulan akan ditindaklanjuti secara bertahap, termasuk mengarahkan sarjana untuk mengembangkan usaha di sektor pertanian. Selain berpeluang menjadi aparatur negara, menutup kunjungan, Bupati mengingatkan seluruh pihak untuk bersinergi dan bekerja secara konsisten. Keberhasilan daerah meraih predikat wajar tanpa pengecualian selama 5 tahun berturut-turut menjadi bukti bahwa kerjasama yang baik akan membuahkan hasil. Dengan komitmen bersama, diharapkan Laboya Barat dapat berkembang pesat dan menjadi contoh kemajuan bagi wilayah lain di Sumba Barat.

ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda, untuk kain perempuan, menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Yang riset development. Loh, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, terus sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tidak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bapak dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan kebijakan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk hadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa, mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya, Fiko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Palong Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah, pelayanan pokok semuanya, Masya Allah, semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia, layanannya juga oke, semua Masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
21: Yang sekarang berjumlah 3.343 yang kembali 391 yang akan 246 yang berada di sana dan yang satu belum juga di tanah air. Alhamdulillah kita bangga dan bahagia.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.902 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Saya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari, supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri, dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: pemirsa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipnas menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan hidup bersama. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang saat ini, peran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman di setiap lini kehidupan. Di Sumba Barat sendiri, pendengar, berbagai upaya terus dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Lalu pendengar, seperti apa strategi dan langkah nyata yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat pastinya dalam menjaga Kamtipnas? Apa saja tantangan yang dilakukan, yang dihadapi di lapangan, serta bagaimana peran masyarakat dalam membantu terciptanya keamanan bersama? Hari ini pendengar sudah hadir spesial kali Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisapewali SSMH. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Mohon izin Bapak, terima kasih sudah hadir di sini saat ini. Apa kabarnya Bapak?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Salam sehat ya,
1: salam
0: Bapak,
1: sehat
0: ya.
1: Selalu.
0: Baik, pendengar, ini Putra Sumba ya. Putra Sumba sudah hadir di sini menjadi Kapolres Sumba Barat saat ini. Kita akan banyak bertanya-tanya dan mendapatkan informasi apa sih yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat selama ini. Dan untuk pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh Bapak Polres Sumba Barat. Bapak, untuk mungkin pertanyaan pertama Bapak sebagai pembuka Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi Kamtipnas terkini di Sumba Barat saat ini Bapak?
1: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kepada seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada mendengar suara kami, untuk kondisi Kamtipmas sampai dengan saat ini. Tapi sebelum kami jelaskan, kami juga untuk memperkenalkan diri.
0: Iya.
1: Ya, saya AKBP Yohanes Nisapewali SSMH Kapolres Sumba Barat, di mana kami juga membawahi dua kabupaten yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah.
0: Iya.
1: Terkait dengan Kamtipmas saat ini, ya puji Tuhan semua masih aman terkendali, itu berkat kerjasama kita semua. Karena keamanan bukan saja punya polisi, tapi kita semua yang tinggal di dalamnya untuk bersama-sama menjaga wilayah ini. Jadi sampai saat ini masih amat terkendali.
0: Oke, untuk dua kabupaten ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
1: Betul sekali.
0: Oke, Bapak, sebenarnya apa sih program prioritas Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dua kabupaten ini yang sangat luas pastinya ya Bapak?
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi memang selama ini sudah berjalan di mana para Babin Kamtipmas kami sebagai ujung tombak Polri di desa itu selalu berada di masyarakat.
0: Yeah.
1: Setiap saat, kapanpun masyarakat membutuhkan. Sehingga mereka ini yang ujung tombak Polri, setiap hari mereka harus turun sambang ke desa-desa, ke masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan.
0: Okay.
1: Di samping itu juga kami di Polres punya program. Ada namanya Jumat Curhat. Nah, itu yang kami laksanakan tiap hari Jumat. Terus kami juga buat Minggu Kasih namanya. Itu memberikan arahan Kamtipmas, pesan-pesan Kamtipmas di gereja.
0: Okay.
1: Bagi yang umat Nasrani dan juga bagi umat Muslim hari Jumat Kasih itu di masjid.
0: Okay.
1: Terus untuk hari Senin itu namanya Senin Ceria. Itu menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Sehingga pesan-pesan Kamtipmas ini tersampaikan kepada masyarakat, yang mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh.
0: Okay.
1: Supaya mereka tahu batasan-batasan. Karena sekarang pelanggaran-pelanggaran hukum ini melakukan sesuatu, melangkah saja itu sudah dihitung ini, kira-kira melangkahnya ini melangkah yang positif atau negatif.
0: Iya,
1: itu semua sudah diatur. Nah, ini kita memberikan pesan-pesan supaya mereka bisa hati-hati dalam beraktivitas, sehingga apabila menemukan hal-hal yang itu merupakan pelanggaran, agar mereka bisa hindari.
0: Oke, luar biasa banyak program ya Bapak ya, dari Senin sampai Minggu.
1: Iya.
0: Nah, saya tertarik dengan Jumat Curhat nih Bapak. Iya. Boleh dijelaskan sedikit kepada para pendengar, karena sepertinya banyak yang belum mengetahui program ini Bapak.
1: Iya, baik, terima kasih. Untuk Jumat Curhat ini, memang ini program nasional. Dan ini sudah dijalankan juga untuk tingkat Polda, Polres, dan juga Bapak Kapolda kami.
0: Iya.
1: Bapak Irjen Pol Rudi Darmoko juga menyampaikan supaya cuma curhat ini digalakkan, sehingga masing-masing Kapolres turun ke desa-desa untuk mendengar curhatan masyarakat.
0: Oke.
1: Baik itu masalah-masalah yang dihadapi mungkin belum terselesaikan, kami bisa mencatatnya dan bisa mengecek untuk diselesaikan prosedurnya. Dan juga di situ kami memberikan pesan-pesan Kamtibmas yang terkait dengan narkoba, miras, kenakalan remaja, penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan adat budaya, dan lain sebagainya. Itu kami sampaikan di Jumat Curhat itu.
0: Oke, berarti memang melibatkan masyarakat dan memberitahukan masyarakat ya, dari sekolah sampai yang tingkat dewasa juga. Betul. Selalu diberikan informasi agar menjaga bersama Sumba Barat ini. Nah, Pak, saya siapa dengan Pak Yohanes?
1: Pak Yohanes.
0: Mohon izin Bapak.
1: Mana saja, semuanya.
2: Turn up the radio so you can hear the songs. I turn up the radio so you can hear the songs. I'm
1: bisa disapa.
0: Siap, siap. Terima kasih Bapak. Bapak, sebenarnya saat ini sejauh mana sih pendekatan preventif yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang sudah terjadi saat ini Bapak?
1: Ya, baik. Tadi di samping program-program kami tadi, Jumat Curhat, terus
0: Senin Ceria,
1: Minggu Kasih, Senin Ceria, kami juga menitik beratkan pada para Babin Kamtibmas di desa-desa, kelurahan, RT, RW, dan juga kami laksanakan patroli rutin tiap hari.
0: Okay.
1: Itu ada istilahnya KRYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi tiap hari kami melihat laporan-laporan dari polsek-polsek jajaran, kira-kira di mana ada titik-titik kerawanan, situ kita tingkatkan patroli ke arah situ, ke daerah itu.
0: Okay.
1: Apabila daerah itu sudah aman, kita lihat lagi laporan-laporan jajaran mana lagi yang butuh kita lakukan patroli, kita datangi lagi. Jadi tiap hari kami lakukan evaluasi untuk mengecek daerah-daerah mana yang butuh kami hadir sebagai upaya preventif di masyarakat.
0: Oke. Okay. Nah, Pak Kapolres sendiri sudah berapa lama nih bertugas sebagai Kapolres di Sumba Barat?
1: Oh iya, kurang lebih 10 bulan sudah.
0: Oke, okay. Ya, belum satu tahun ya?
1: Belum setahun. Baru masuk Juli tahun 2025 yang lalu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, 10 bulan sudah. 2 bulan lagi pas tahun.
0: Pas 1 tahun. Sebelumnya memang Pak Kapolres pernah juga bertugas di Sumba Barat ya Bapak ya?
1: Ya, betul. Tahun 2015 sempat saya jadi Kabakren setelah 7 tahun bertugas di Sumba Timur. Okay. Terus 2015 saya masuk sebagai Kabakren. Setelah itu sekolah. Setelah sekolah kembali lagi jadi Wakapolres. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab jadi Kapolres lagi sekarang.
0: Iya, luar biasa.
1: Di tempat yang sama juga.
0: Puji Tuhan.
1: Itu luar biasa.
0: Iya, luar biasa sekali. Nah, Bapak, kita mau tahu tantangan apa sih yang paling besar dalam penegakan hukum di wilayah, apalagi ini dua wilayah ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah yang Bapak hadapi saat ini sebagai Kapolres.
1: Ya, betul. Dalam hal kita melakukan penegakan hukum ini bukan hal yang gampang. Kalau kita bercermin di masa-masa lalu, polisi ini harus tetap mereformasi diri melihat perkembangan zaman. Kalau dulu kita tahu track record orang itu bermasalah, kita langsung ambil saja. Ada saksi maupun tidak ada saksi, kita tahu kamu yang pelakunya. Apapun tindakan polisi di zaman itu pasti benar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, kalau sekarang tantangan kita sekarang adalah sudah ada aturan-aturan yang mengikat sehingga dalam proses penegakan hukum kita tidak boleh salah. Ya, seperti contoh misalnya sekarang kita sudah ada aturan baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP yang baru, dan juga KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
0: Ya.
1: Dan itu semuanya sudah di laksanakan penggunaannya, pemakaiannya di awal Januari 2020 kemarin.
0: Okay. Nah,
1: tantangan kita ini adalah bagaimana caranya kita mengungkap sebuah kasus menjadi terang benderang.
0: Yeah.
1: Nah, ini tantangan kita ini. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi kerjasama kita semua, kerjasama dengan masyarakat, dengan semua stakeholder, sehingga apabila ada persoalan hukum yang kita hadapi, kita minta kerjasama untuk membantu. Memang tugas polisi adalah mencari dan menemukan. Tapi kalau misalnya ada yang membantu memberikan informasi, keterangan sebagai saksi yang meyakinkan, mungkin lebih cepat kita membuka kasus itu. Karena kalau menunggu kami mencari dan mencari, ini butuh waktu lama. Sama dengan kalau ada peneliti yang hilang di satu halaman, itu kita harus sentir cari kapan dapatnya, sudah buang waktu. Tapi kalau ada yang tahu, oh tadi ada jatuh di sini, nah kita fokus di situ. Nah, cepat kita temukan. Jadi kita sudah hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Nah, itu kerjasama yang baik.
0: Iya, lebih transparan lebih ya saat transparan. Ini ya. Jadi masyarakat tahu bagaimana proses hukumnya berjalan. Betul. Bapak. Nah, Bapak, saat ini sinergi berarti yang Kapolres bangun, Polres bangun bersama pemerintah TNI berjalan lancar ya Bapak ya?
1: Iya, semua kalau untuk sesama stakeholder, kita upayakan untuk selalu bersama-sama. Jadi pada saat ya seperti contoh saya misalnya ada mau kegiatan keluar, saya pasti harus informasikan kepada Bapak Bupati, izin Bapak saya keluar daerah. Nah, nanti apabila ada informasi-informasi ataupun ada kegiatan, mungkin saya akan mewakili, nanti saya akan tunjuk salah satu perwira untuk mewakili. Jadi Pak Bupati juga mengikuti. Saya hubungan dengan Pak Dandim juga begitu. Pak Dandim, ini kita ada kegiatan ini nih, titip wilayah ya, ayat ini sebatas itu apa bahasa-bahasa kedekatan kami antara unsur Forkopimda. Pak Dandim pun demikian menyampaikan. Jadi kita saling komunikasi. Karena wilayah ini adalah wilayah tanggung jawab bersama, menjaga, mengawasi dan melayani masyarakat.
0: Siap. Pak Kapolres, apa sih yang disediakan oleh Polres Sumba Barat ini untuk media ketika ada mungkin warga yang ingin melaporkan terjadi kejahatan atau sesuatu di satu tempat, Bapak?
1: Ya, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kami sekarang di kepolisian ada satu nomor call center kami bebas pulsa, 110. Nah, ini yang menjadi tren bagi kami kepada masyarakat apabila ada informasi, laporan yang butuh penanganan Polri, mohon supaya segera dilaporkan melalui 110 sehingga gerakan kepolisian juga cepat berada di lokasi. Selain call center, kami juga memiliki nomor-nomor WA para Kapolsek, para Babin Kamtibmas, saya pun demikian, rekan-rekan perwira juga di kantor saya arahkan untuk berikan nomor HP kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat bisa gampang mengkomunikasikan, menyampaikan keluhannya, sehingga kita polisi sesuai dengan moto polisi untuk masyarakat, Polri untuk masyarakat, kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga harkam timas apapun yang muncul, kita cepat untuk menangani dan menekan Kamtibmas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
0: Satu kosong. Ya, itu langsung diangkat ya Bapak?
1: Langsung,
0: ya?
1: Ada operatornya.
0: Langsung ya, berarti pendengar jika terjadi kejahatan atau melihat sesuatu yang mungkin butuh bantuan dari Polres Sumba Barat, langsung di 110, itu langsung diangkat jam berapapun, 24 jam itu langsung dijawab langsung oleh pihak Polres Sumba Barat. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Bapak, ini di YouTube ada yang Ones Gaga 341, terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, RRI Sumba Barat sekali di udara, dan terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, ada
1: yang
0: mengkomentari. Terima kasih sudah menonton, terus menonton, karena ini semakin seru ya pendengar dan pemirsa, kita berbicara tentang bagaimana sih upaya Polres Sumba Barat untuk menegakkan hukum dan Kamtibmas Sumba Barat. Nah, Pak Kapolres, kita lanjut, strategi operasional apa sih yang dilakukan dalam mendukung pengamanan di lapangan saat ini Bapak?
1: Baik, apabila ada kegiatan-kegiatan di lapangan, kami di kepolisian itu ada banyak satuan. Tapi dalam hal ini untuk kegiatan masyarakat di lapangan, kami awalnya itu menerjunkan intel dulu untuk mengecek situasi lapangan, terus kerawanan-kerawanan yang muncul. Nanti pada saat kami sudah dapatkan data itu, kami rapatkan di kantor dan pelaksana penanggung jawab lapangan itu selain kami Kapolres, itu ada kepala bagian operasi namanya Kapak Ops. Nanti Kapak Ops kita akan sama-sama buat rencana pengamanan dan surat perintah kepada personil yang melaksanakan pengamanan. Dari analisa intelijen itulah kami tempatkan personil-personil yang kira-kira menimbulkan kerawanan yang cukup tinggi ya. Di sini titik-titik kerawanan itu yang kami tempatkan personilnya. Sehingga pelaksanaan operasi di lapangan, kegiatan di lapangan berjalan aman dan lancar.
0: Bapak kalau boleh tahu titik paling rawan di Sumba Barat dan Sumba Tengah apakah di mana saja, Bapak?
1: Saya kira yang paling rawan tidak ada. Ini kasus-kasus konvensional. Saya kira di mana tempat pun pasti sama kejadian-kejadian itu. Hanya saja karena adat budaya kita, penggunaan sajam ini yang memang menimbulkan pelanggaran hukum berat sebenarnya. Ini yang kami upayakan untuk menyampaikan bahwa penggunaan sajam parang kita ini harus sesuai dengan adat budaya. Tapi yang terjadi selama ini adalah itu tidak sesuai dengan adat dan budaya. Parang itu adalah kelengkapan pakaian adat. Dan itu simbol kelaki-lakian. Itu berarti harus dipakai pada saat kita menggunakan acara adat. Tidak bisa kita menggunakan sepotong-sepotong macam sajam ini. Karena dalam sajam ini ada aturan hukumnya. Undang-undang darurat nomor 12 tahun 54 kalau gak salah itu. Jadi undang-undang darurat ini sudah menyatakan bahwa siapa yang memiliki menggunakan barang sajam itu harus punya izin.
0: Nah,
1: kalau tidak punya izin ini ilegal, berarti terjadi pelanggaran hukum di situ.
0: Iya betul, gitu. Tapi memang agak susah ya Bapak ya, karena ini terkait dengan budaya kita sebagai orang Sumba.
1: Ini yang kami terus upayakan bahwa secara adat dan budaya kita harus menggunakan kelengkapan ini dengan pada tempatnya.
0: Iya betul.
1: Dengan menggunakan kelengkapan, kainnya, kepotannya, parangnya dan selain sebagainya. Jadi tidak bisa kita menggunakan parang sendiri-sendiri. Itu tidak bisa kita katakan adat budaya. Budaya akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu kita menggunakan di daerah lain menggunakan panah di mana-mana karena situasi. Sama juga kita di sini karena situasi kita menggunakan parang. Mungkin orang berkata bahwa ini masih hutan untuk potong kayu ini apabila salah dahan ini.
0: Betul.
1: Dan berjalannya waktu untuk apa kita gunakan jalan-jalan? Jalan semua sudah aspal sudah terbuka. Ini sudah tidak cocok lagi. Sehingga harus ada perubahan dan harus beralih.
0: Mungkin nanti juga bisa dibuat peraturan daerahnya Bapak terkait penggunaan atribut budaya Sumba kita sendiri. Karena cukup membahayakan juga. Bapak kita penasaran kalau di Sumba Tengah dan Sumba Barat itu jenis kriminal paling besar itu apa sih Bapak yang sering terjadi?
1: Untuk sekarang ini pencurian. Pencurian tapi sudah beralih. Dari dulu pencurian hewannya berkandang-kandang, sekarang pencurian hewannya khusus kerbau sekarang sudah beralih. Hewannya 1-2 ekor yang dicuri, tapi sudah mulai menurun. Tidak dapat kerbaunya, anjing tidak dapat. Jadi ini sudah pencurian dalam skala pengertian hukumnya. Ini yang masih banyak terjadi, tapi kita akan terus melakukan patroli secara preventif untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga daerahnya, wilayahnya, lingkungannya secara bersama-sama sehingga tidak menitik beratkan kepada semua Harkam Tipmas, kepada polisi, tapi kepada kita semua.
0: Iya, kerjasama ya Bapak.
1: Kerjasama yang baik.
0: Iya, berkurangnya itu berarti menandakan kalau Sumbanya kita ini sudah mulai aman ya Bapak.
1: Sudah mulai
0: aman. Kalau dulu berkandang-kandang, sekarang ya 1-2 ekor seperti itu. Bapak, kita mau tahu juga tentang kesiapan personel dalam mungkin menghadapi situasi darurat atau konflik itu, apakah selalu siap atau seperti apa Bapak?
1: Kami TNI Polri dan khusus kami di Polri selalu siap. Karena memang kami dibentuk oleh negara untuk menjaga keamanan ini. Jadi dalam situasi apapun yang tiba-tiba terjadi, kami sudah punya SOP. SOP itu yaitu standar operasional itu namanya ASTA siap. Siap personil, siap sarana prasarana, siap markas, siap alat-alat khusus dan semua dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Artinya kesiapan-kesiapan ini sudah terencana, sudah ada. Nah, ini yang kami latihkan terus dalam setiap minggu evaluasi, bulanan kami cek terus, sehingga latihan-latihan ini yang dilakukan oleh personil pada saat ada kegiatan darurat, kita selalu hadir.
0: Selalu hadir.
1: Untuk hadir di tengah masyarakat untuk menanggulangi apabila ada persoalan-persoalan yang seperti
0: yang sudah terjadi. Ya. Oke, okay. Bapak, kalau personelnya Sumba Timur apakah sudah cukup menurut Bapak? Sumba Barat saat ini apakah sudah cukup menurut Bapak atau seperti apa, Bapak?
1: Secara nasional dimanapun anggota Polri di seluruh Indonesia ini dan khusus kami di Sumba Barat pasti saja tetap kurang.
0: Okay.
1: Kalau kita bicara kurang, kita kurang.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kekurangan itu bukan berarti bahwa tugas pokok kepolisian itu kendor.
0: Iya, betul. Ya,
1: kita tetap semangat melaksanakan tugas 1x24 jam,
0: ya.
1: Memaksimalkan tugas-tugas kepolisian di tengah masyarakat.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kekurangan yang ada bukan berarti bahwa tugas kepolisian tidak berjalan, tapi tetap kita maksimalkan semuanya berjalan.
0: Oke, luar biasa. Nah, pendengar kita masih bersama Bapak Kapolres Kabupaten Sumba Barat ya, dalam membahas tentang upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kaptipnas. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.
3: Listen, are you paying attention? Now, Kling AI Avatar 2.0 supports native 4K output. You can even

0: Yang mana sih kesiapan personel dan apa saja sih program unggulan yang digencarkan oleh Polres Sumba Barat ini di bawah Bapak Kapolres, Bapak Nisa Pewali SSMH. Nah, Bapak, kita penasaran kenapa Bapak bisa sarjana sastra, tapi saat ini boleh cerita sedikit saja Bapak, ini yang banyak sekali masyarakat Sumba Barat yang masih penasaran dengan cerita. Mungkin boleh spill sedikit saja Bapak, jangan terlalu banyak, kita akan lanjut di program lain lagi nanti mungkin.
1: Oke.
0: Sarjana sastra tapi menjadi seorang Kapolres ini sangat luar biasa, yang harus menginspirasi banyak anak muda saat ini.
1: Jadi baik, terima kasih. Ini sebenarnya waktu saya kuliah dulu, memang tujuan utama untuk dapatkan sastra Inggris ini untuk bisa bekerja di luar negeri.
0: Okay.
1: Terus juga mengembangkan pariwisata. Itu dulu kunci dulu awalnya. Okay. Ternyata berjalannya waktu setelah saya menyelesaikan kuliah sarjana sastra, memang kami masih berkecimpung juga di banyak pekerjaan-pekerjaan di luar kesarjanaan. Karena situasi saat itu, tahun 98 itu situasi demo di mana-mana. Sehingga kami yang berkecimpung di bidang sastra Inggris ini harus mencari peluang. Nah, pada saat mencari peluang itu, kami jadi guide, jadi tour guide. Nah, selesai jadi tour guide, di situ ada pengumuman dari kepolisian bagi yang sarjana sastra Inggris untuk bisa mengikuti pendaftaran, dan akan diterima apabila sudah menjadi Polri bisa ditempatkan di kedutaan-kedutaan asing. Nah, itu menjadi inspirasi. Saya bilang, wah ini bagus ini. Ini jadi saya coba betul untuk tes. Nah, ternyata lulus terus, Tuhan berikan jalan dan menjadi Polri. Ternyata pada saat jadi Polri, tunggu-tunggu untuk bisa masuk ke kedutaan, tidak ada lagi pembukaan itu. Ya sudah, akhirnya kita jadi polisi umum, ikuti terus kegiatan, tugas dimanapun, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan tentunya dengan hati. Sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat, betul-betul mereka merasakan ada tugas kepolisian. Karena saya sebelum jadi polisi, saya juga jadi masyarakat kecil, jadi tahu betul kebutuhan masyarakat terhadap polisi apabila ada di tengah masyarakat. Itu yang saya tanamkan, dan Tuhan berikan jalan terbaik sehingga saya bisa di Kapolres seperti ini.
0: Itu luar biasa ya Bapak, ya. Biar gagal ke kedutaan tapi bisa memimpin di tanah sendiri. Wah, itu yang harus menginspirasi anak-anak muda atau pendengar dan pemirsa yang sedang mendengar dan menonton saat ini ya. Kita akan lanjut dalam dialog kita nih. Bapak, sebagai Kapolres, bagaimana sih upaya Bapak dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda yang mungkin dianggap oleh banyak orang susah sekali nih untuk diinformasikan Bapak?
1: Betul. Seperti kami sampaikan di awal tadi, kami punya program Jumat Curhat, punya program Minggu Kasih, dan Senin Ceria. Nah, ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan generasi muda. Nah, program-program inilah yang kami terus laksanakan, menyampaikan informasi kepada generasi muda dan juga melalui Bapenkamtibmas kami di desa, sehingga informasi-informasi untuk yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ini tersampaikan kepada masyarakat. Di sekolah-sekolah pun melalui Senin Ceria tadi kita sampaikan. Terus kami juga Polri bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini, bagian hukum pemerintah daerah, dan kami dari Reserse Kriminal itu kerjasama untuk menyampaikan masalah-masalah hukum di masyarakat. Nah, ini kami bergabung dengan pemerintah daerah apabila ada kegiatan di kecamatan, di desa, itu kami bersama-sama. Sehingga dari Polres, dari pemerintah daerah turun bersama menyampaikan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Ini untuk menyentuh semua kalangan.
0: Iya, khususnya generasi muda ya Bapak ya. Semoga nanti ada Kapolres lain ini yang melanjutkan Pak Nisa Pewali untuk menjadi pemimpin Sumba Barat atau seluruh Sumba. Nah, Bapak, ini kan tadi Bapak bilang kalau zaman dulu polisi itu sudah tahu dia salah, langsung diangkat dan apapun yang polisi lakukan itu benar. Saat ini kan mungkin ada masalah-masalah yang mungkin tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Tapi bagaimana sih Polres Sumba Barat itu agar tetap transparan dan profesional, itu apa sih yang dilakukan Bapak?
1: Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik untuk kami bisa menyampaikan kepada masyarakat.
0: Ya, betul.
1: Seperti yang kami jelaskan tadi bahwa beda polisi dulu dengan sekarang. Sekarang kita sudah punya aturan hukum, segala tindak tanduk langkah yang kami lakukan itu sudah diatur dalam aturan sehingga tidak segampang yang kita pikirkan. Nah, untuk bisa membuka bahwa proses penegakan hukum ini berjalan, itu kami punya administrasi penyidikan namanya SP2HP.
0: Okay.
1: SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Jadi pelapor yang melaporkan ke pihak kepolisian, administrasi SP2HP ini selalu kami berikan sehingga mereka tahu proses hukum yang sedang berlangsung kasusnya ini sampai di mana. Apabila ada kendala silakan berhubungan dengan penyidik. Ya, ke dalam surat SP2HP juga itu disertakan nomor HP penyidik sehingga gampang komunikasinya. Dan hal-hal yang masih dalam proses penyidikan, penyelidikan ini harusnya tidak boleh diekspor, tapi ya, masyarakat kita ini kan pinginnya instan, harus cepat ini, harus cepat ini. Betul, kami juga kerja cepat, tapi harus melihat batas-batasan mana yang masih rahasia, mana yang tidak boleh diekspor. Tapi ini kadang-kadang penggunaan media sosial, akhirnya terbaca nanti. Kalau terbaca kan yang rugi kita semua. Jadi kalau memang ada informasi itu sampaikan, sehingga kita bisa mencari dan menemukan, sehingga kasus yang masih belum terang bisa terang di situ.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita sudah ungkapkan di media, orang sudah baca semua, akhirnya tadi yang mau terang gelap kembali.
0: Iya, nah,
1: itu namanya, itu namanya kita memberikan peluang untuk orang bisa menghilangkan jejak-jejak dalam hal penyelidikan. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya kerjasama kita yang baik untuk bisa mengungkap suatu kejahatan, laporkan, komunikasikan supaya sama-sama kita jangan diekspo. Ekspo itu ada waktunya nanti pada saat sudah penetapan tersangka, sudah punya kekuatan hukum tetap, ya bisa kita sampaikan di situ. Tapi dalam rangka masih penyelidikan, tenang dulu, kita harus bersabar. Gitu.
0: Betul, agar semua dapat berjalan dengan lancar, saksi-saksinya ada dan tidak dihilangkan jejak-jejaknya. Betul. Seperti Bapak bilang tadi, karena ada waktunya akan diinformasikan kepada masyarakat.
1: Betul.
0: Jangan khawatir masyarakat. Nah, Pak Kapolres, di Sumba sendiri kan banyak sekali ya acara adat atau acara pernikahan dan lain-lain. Bagaimana sih Polres Sumba Barat mengantisipasi gangguan keamanan pada momen-momen tertentu, atau ada konser atau ada KKR seperti itu, Bapak?
1: Betul, jadi apabila ada satu kegiatan besar itu kan biasanya dari pemilik kegiatan akan bersurat. Dan pada saat surat masuk itu kami, seperti kami sampaikan tadi, unsur intelijen ini yang kami dahulukan untuk mengecek situasi lapangan semua. Informasi-informasi itulah nanti yang kami analisa. Oh, di sini kumpul masanya, di sini ada ancamannya ini. Jadi kegiatan itu supaya bisa aman, hasil analisa inilah yang kita akan tempatkan personil-personil untuk mengamankan jalannya kegiatan sehingga ini berjalan aman dan lancar.
0: Oke, gitu. Baik, seperti itu. Dan ya,
1: antisipasi-antisipasi, kita melihat satu kegiatan besar, personil yang kami lipatkan juga dengan bekerjasama dengan antar stakeholder untuk membantu personilnya. Misalnya apabila kami butuh TNI, kami minta bantuan. TNI, pemerintah daerah, kami minta bantuan juga. Panitia yang ada di masyarakat itu yang melakukan kegiatan, kami kerjasama juga. Sehingga pelibatannya baik masyarakat, TNI, Polri, sama-sama kita.
0: Iya, jadi semua terlibat ya, Bapak. Terlibat, ya. Oke. Kalau berbicara tentang kecelakaan lalu lintas nih, Bapak, angka kecelakaan, apakah semakin tinggi tahun ini atau bagaimana menurut Bapak melihat keadaannya sekarang, Bapak?
1: Ya, memang ini dinamis. Ya, sebentar. Bulan ini mungkin nihil, kosong. Mungkin bulan berikutnya ada kecelakaan. Jadi, tapi yang pasti bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar dalam penggunaan kendaraan. Kami juga tidak bosan-bosan untuk menyampaikan pesan-pesan kami Ditmas terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor kita ini ada orang yang baru tahu sedikit langsung ke jalan raya. Nah, apalagi dipengaruhi oleh miras. Nah, ini sudah terjadi kecelakaan-kecelakaan. Sehingga hal-hal itu yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui tadi program-program tadi itu, supaya berhati-hati di jalan, karena di jalan bukan hanya kita, banyak pejalan kaki, banyak penggunaan kendaraan bermotor, banyak juga penggunaan kendaraan roda empat dan lain sebagainya. Hewan pun menggunakan jalan itu.
0: Jalan,
1: nah, ini kita hati-hati supaya dalam berkendaraan taati semua aturan. Yang paling penting kendaraan itu adalah lampunya, untuk kendaraannya, lampunya, knalpotnya, remnya, nah, itu yang paling penting, sehingga apabila ada satu tempat yang dilalui tiba-tiba itu ada lubang atau apa, bisa rem dah cepat. Terus bagi pengendara itu dia harus melengkapi dengan si apa helm, helmnya harus ada, terus SIM-nya dan surat-surat lainnya, sehingga melekat ini, sehingga apabila ada operasi, surat-surat kelengkapan tadi itu bisa dicek dan lengkap.
0: Oke, baik.
1: Ini yang kita sampaikan terus kepada masyarakat supaya mereka juga dalam perkendaraan itu menaati semua aturan yang ada.
0: Baik. Nah, Bapak, ini pertanyaan lewat WA ini, Bapak. Katanya kalau tilang itu dilakukan setiap hari apa saja, Kakak? Atau setiap minggu atau setiap bulan, Pak?
1: Iya.
0: Itu mungkin langsung bisa dijawab oleh Bapak Kapolres.
1: Iya, boleh. Terima kasih atas penanya tadi, ya, para pemirsa sekalian, pendengar. Untuk masalah tilang itu bisa kami lakukan tiap hari, bisa kami lakukan sesuai dengan jadwal operasi yang diturunkan oleh Polri, dari Mabes ke Polda, Polda hingga ke jajaran. Yang tiap hari itu adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan, itu namanya KRYD. Jadi kita melihat, kita evaluasi semua laporan bahwa daerah ini banyak kebut-kebutan, daerah ini ada banyak pengguna kendaraan tapi knalpotnya brong, mengganggu masyarakat. Nah, itu kita lakukan operasi penertiban patroli di situ. Apabila ditemukan memang mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang bodong misalnya, ya, ditemukan kendaraan bodong mungkin hasil curian dari daerah lain, terus kita cek di situ, ternyata ada salah satu, itu kita lakukan penilangan dan kita ambil dan bawa. Jadi penilangan bukan saja langsung kita ambil, tapi kita tilang, kita memberikan edukasi dan kelengkapan untuk bisa bubar dan tidak boleh mengulangi lagi itu.
0: Iya, karena banyak pengguna motor yang belum mempunyai SIM ya, Bapak.
1: Betul.
0: Ya. Bahkan motor dan mobil itu banyak sekali saat ini.
1: Jadi kalau kita tilang itu bukan berarti bahwa kita ngambil kendaraannya, kita tahan, tapi kita memberikan edukasi. Apabila motor itu motor target karena itu motor curian, itu yang kita ambil. Begitu, dan kita akan proses pelaku yang kita tangkap itu.
0: Dan menarik juga setiap malam minggu itu dari Polres Jawa Barat selalu apa ya, meninjau di lapangan Mandailu, Bapak, karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan itu seperti itu.
1: Itu salah satu kita lakukan patroli di mana masyarakat memberikan informasi melalui 110. Itu kan dekat dengan rumah sakit. Terus orang rumah sakit itu kan butuh istirahat. Terus tempat itu juga tempat spot untuk kumpulnya anak muda. Segala macam kendaraan, baik yang sesuai standar maupun tidak sesuai standar, ada di situ semua. Sehingga ini yang kita sampaikan. Kadang-kadang kalau mereka kumpul, kita sampaikan, ini kumpul apa nih, ayo bubar, motornya harus jelas, bubar, bubar, insur jam sekian, ayo bubar.
0: Betul. Iya, kami setuju sekali sebagai masyarakat yang sering lewat di situ. Terima kasih Bapak dan tim Polres Sumba Barat. Dan Bapak, kalau untuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengamatan atau monitoring situasi saat ini, Polres menggunakan apa? Mungkin media sosial atau apa? Silakan, Bapak.
1: Betul. Untuk teknologi sekarang ini, di samping kita menggunakan media sosial, kita juga ada WA, grup WA untuk monitor. Kami juga ada handy talkie atau HT, itu juga bisa untuk gunakan jarak dekat, Polres lapangan. Kalau misalnya ada kegiatan masyarakat, pengawalan itu antar mobil ke mobil itu ada monitoring. Jadi pemanfaatan digital ini yang kami gunakan untuk apa namanya, semua kegiatan kepolisian ini dapat berjalan dengan lancar. Di samping tadi itu call center Polri yang 110 juga 110. Itu.
0: Gitu.
1: Jadi ya banyak yang kita gunakan WA 110, terus media sosial, telepon, handy talkie, ya banyak yang kita gunakan itu untuk bisa memaksimalkan pelayanan iya. di tengah masyarakat.
0: Berarti sudah ada petugas masing-masing ya Bapak yang menghandle itu masing-masing.
1: Betul.
0: Oke, berarti memang jangan khawatir ya pendengar atau pemirsa ya, kalau mau melaporkan sesuatu langsung saja di media sosial atau di call center tadi akan langsung dijawab langsung oleh bagian Polres Sumba Barat. Bapak ada tidak selama 10 bulan Bapak bekerja sebagai Kapolres Sumba Barat, ada kisah inspiratif mungkin dari keberhasilan aparat dalam penegakan hukum dan gangguan kamtibmas selama ini, atau dari Bapak ada pengalaman yang mungkin Bapak bilang, aduh ini saya tidak akan lupa pengalaman ini Bapak?
1: Ini maksudnya di luar Polri atau dalam penugasan?
0: Dalam penugasan Bapak sebagai Kapolres Sumba Barat ya. Bapak
1: kemarin maksudnya beberapa bulan lalu itu kami lakukan operasi penertiban miras.
0: Okay.
1: Ya, itu memang banyak kita dapatkan, dan itu hal yang luar biasa. Selama ini mungkin kita hanya bisa dapat 100 liter, 500 liter. Nah, kemarin itu kita sampai 11.000 liter miras yang beredar di daerah kita. Itu miras ilegal.
0: Sumba Barat, Sumba Tengah?
1: Sumba Barat, Sumba Tengah. Dan ini yang kita sita kemarin. Sehingga kami harapkan kepada masyarakat supaya hindari hal-hal itu. Nah, ini nih hal yang sebenarnya sebuah terobosan inovasi Polri dalam menjaga Kamtibmas.
0: Okay.
1: Karena miras ini akar dari semua kejahatan. Ya, mungkin ada yang lain-lain, ya. Karena apa? Setiap para laporan di Polres misalnya kecelakaan lalu lintas, kita dekati orangnya miras. KDRT, kita dekati pelakunya miras. Perkelahian, kita panggil anak-anak yang berkelahi, kita dekati miras. Dan lain sebagainya. Hampir 90% itu miras. Sehingga miras inilah yang kita operasikan, kita sita supaya jangan sampai beredar secara ilegal di masyarakat.
0: Betul, nah, ini sumbernya yang harus dihilangkan ya.
1: Harus dihilangkan. Dan puji Tuhan, dengan hal itu kita bisa merasakan, melihat bersama bahwa situasi di dua wilayah ini di tengah masyarakat aman dan kondusif.
0: Iya, betul. Nah, jangan berhati-hatilah pendengar Anda yang mau menjual sesuatu miras ya. Nah, Bapak ada pertanyaan ini dari Nana Christina. Ini agak di luar dialog ya Bapak ya. Bapak, ajudannya Bapak masih ada yang jomblo tidak? Aduh, ini dijawab langsung oleh Bapak Kapolres ini.
1: Oke, ini di luar ya. Tapi karena sekalian saya promosi anggota-anggota saya.
0: Asik.
1: Anggota-anggota saya itu banyak yang masih jomblo. Jadi kalau ingin untuk berdiskusi dengan mereka, nanti pada saat selesai acara dialog bisa bertemu langsung untuk kita bisa menyampaikan hal-hal pribadi kepada personil yang bertugas. Karena memang Polri ini, polisi ini untuk masyarakat.
0: Betul.
1: Jadi penugasan apapun kita di tengah masyarakat ini, kita harus humanis. Hal-hal yang menimbulkan emosional tingkat tinggi juga harus tetap tahan diri. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini yang menjadi primadona bagi masyarakat.
0: Asik.
1: Supaya yang jomblo-jomblo ini bisa
0: ada
1: muncul,
0: teman diskusi.
1: Ada teman diskusi.
0: Siap melayani ya. Ini langsung diizinkan oleh Bapak Kapolres. Jadi silakan. Terima kasih sudah menonton dan menanyakan pasnya itu sebagai iklan ya Bapak ya. Biar jangan terlalu serius ini pendengar dan pemirsa yang menonton. Nah, Bapak ini mungkin pertanyaan yang terkait dengan Kamtibmas, bagaimana sih kedepannya mungkin dari Polres Sumba Barat sendiri sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas yang terjadi di baik itu Sumba Barat atau Sumba Tengah, Bapak?
1: Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang bagus. Untuk kami bisa mengetahui adanya potensi-potensi gangguan di masyarakat, saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran. Khususnya kepada Babin Kamtibmas dan intelijen supaya turun sambang ke masyarakat, ajak bercerita, cek, dapatkan informasi sedetail mungkin, apabila ada informasi yang menyangkut dengan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan atau yang mungkin akan terjadi, itu segera dilaporkan.
0: Okay.
1: Sehingga kita bisa carikan solusi, carikan dialog bersama, supaya persoalan-persoalan yang akan muncul ini bisa segera terselesaikan, bisa cepat dapat solusinya. Minimal kita sudah ada pertemuan dan bisa kita meminimalisir apa yang akan terjadi dan potensi-potensi ini bisa kita turunkan persoalannya agar bisa diredam dan bisa mencari solusi bersama. Ini kuncinya, sehingga saya sampai kepada jajaran saya supaya bisa mendengar keluhan masyarakat. Ajak mereka bercerita. Mungkin tidak semua masyarakat bisa membuka diri. Tapi gimana caranya kita sambil bercerita, pasti nanti akan muncul titik akhirnya di mana dia juga karena sudah dekat dengan masyarakat, akhirnya dia akan sampaikan, "Bapak, saya ada masalah begini, begini, begini." Nah, dia pasti akan membuka dengan sendirinya. Itu karena ada kedekatan kita. Makanya kita harus lebih terus datangi masyarakat supaya mereka merasa dekat dan bisa bercurhat apa yang menjadi persoalan mereka.
0: Iya, karena banyak masyarakat takut ya Bapak, kalau sudah lihat seragam polisi yang datang, aduh, menghindar. Mereka langsung di pikiran tuh penjara ya Bapak ya, dari dulu ya Bapak ya.
1: Betul.
0: Pandangannya orang-orang.
1: Dan betul itu, Ibu sampaikan seperti itu, benar ini, saya pernah alami. Ada banyak teman-teman sekolah saya di sini. Saya ajak ke kantor ngobrol, mereka bilang, "Pak Kapolres ajak kita di sini nih, ini baru pertama kami injak Polres ini." Memangnya kenapa? Kami ini kalau masuk ke Polres ini dianggap ada masalah.
0: Betul Bapak, betul.
1: Jadi saya bilang sama mereka, "Ya sudah, saya mau datang ke Polres bukan karena ada masalah, tapi ingin bersilaturahim."
0: Betul.
1: Supaya mereka jangan berpikir bahwa setiap masuk ke Polres ada masalah. Tapi datang ke Polres bersilaturahim, ngobrol, memberikan informasi, saling tukar pikiran. Nah ini saya bilang begitu, jangan sampai kita kaku. Dan itulah yang saya dengar langsung keluhan-keluhan mereka. Dan saya lucu juga, benar juga ya, ternyata selama ini
0: persepsi
1: setiap
0: masyarakat,
1: orang yang masuk ke Polres itu pasti ada masalah ya. Padahal tidak harus mesti seperti itu.
0: Iya, itu kan rumah bersama juga ya Bapak ya. Boleh semua ke sana untuk menceritakan
1: itu
0: atau
1: dia. Tidak. Makanya kami membuka diri sekarang sesuai dengan motto Polri untuk masyarakat. Jadi kami membuka diri, siapa yang datang kita ngobrol bersama untuk mendekatkan, sehingga tidak ada jarak.
0: Betul. Jadi sekarang kalau lihat ada yang ke Polres itu belum berarti dia punya masalah. Ya pendengar dan pemirsa, bisa saja mau ketemu Bapak Kapolres untuk menceritakan masalah-masalah atau sekedar silaturahmi seperti itu. Bapak, saat ini mungkin perkembangannya ada Polres Sumba Tengah mungkin yang akan berjalan seperti apa, Bapak akan diketahui masyarakat?
1: Baik, sekedar informasi untuk kita sekalian bahwa Kabupaten Sumba Tengah dalam waktu dekat mungkin akan menjadi Polres sendiri di sana. Kita doakan bersama supaya upaya yang sudah kami laksanakan ini kedepannya Polres Sumba Tengah bisa berdiri dan lebih dekat pelayanan kepada masyarakat. Ya, memang terus terang di dua kabupaten selama ini mungkin juga banyak informasi ataupun persoalan di Kabupaten Sumba Tengah karena kami di Sumba Barat, ini juga pelibatan personil mungkin kurang di sana. Sehingga dengan adanya Polres maka angka kriminal di sana juga bisa tercover seluruhnya karena pelibatan personil Polres nantinya akan ditempatkan di sana cukup banyak, dan ini mungkin bersinergi bersama dengan TNI yang ada di sana. Kita bisa bersama-sama
0: bisa menjangkau semua nanti ya Bapak. Ya, Sumba Barat fokus ke Sumba Barat, Sumba Tengah fokus ke Sumba Tengah, seperti kita doakan semoga Polres Sumba Tengah cepat berdiri Bapak.
1: Amin.
0: Jangan lupa undang kami nanti kalau peresmian
1: pasti,
0: Bapak.
1: Pasti disampaikan semuanya, apalagi menyangkut dengan informasi seperti ini.
0: Harus diketahui masyarakat.
1: Diketahui oleh masyarakat.
0: Oke, Bapak, kita penasaran dengan evaluasi Bapak nih. Bagaimana sih evaluasi terhadap operasi yang telah dilakukan atau kegiatan-kegiatan? Apakah setiap satu bulan sekali dari Kapolres atau seperti apa, Bapak?
1: Baik, evaluasi ini ada harian, ada mingguan, ada bulanan.
0: Oke.
1: Kalau

0: kita lihat lagi. Apabila tidak ada, ya sudah kita rutinitas patroli setiap hari seperti itu. Nah, nanti mingguan kita evaluasi lagi. Selama 7 hari ternyata ada beberapa kasus ini ya. Kita evaluasi lagi sampai di mana perkembangan kasusnya, mana-mana yang belum untuk ditindaklanjuti. Terus juga nanti ada evaluasi bulanan. Nah, itu nanti kita undang seluruhnya jajaran para kapolsek dan seluruh perwira untuk kita evaluasi. Apa-apa saja terobosan yang sudah dilakukan, apa yang masih menjadi kendala, apa yang dalam penegakan hukum yang masih kurang, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita evaluasi secara umum untuk bisa dapatkan masukan-masukan dan terobosan ke depannya.
1: Iya, berarti memang terus dilakukan evaluasi terus, agar tetap berjalan ya, lancar. Betul. Program-program oleh Polres Sumba Barat. Terima kasih. Betul. Bapak, kita sudah di penghujung dialog kita. Bapak, kita mau dengar sebagai Kapolres Sumba Barat ini, apa sih harapan dan pesan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam upaya penegakan hukum dan kaptitas di Kabupaten Sumba Barat? Silakan Bapak.
0: Baik, di penghujung acara ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar, pemirsa dimanapun berada, tadi sudah kita dengar banyak terkait dengan Harkam Tipmas, penegakan hukum. Dari tempat ini, saya selaku Kapolres Sumba Barat mengajak kepada seluruh masyarakat, ada program pemerintah namanya MBG. Mari kepada seluruh masyarakat saya mengajak, kita berbanyak turun ke kebun, berbanyak turun ke sawah. Kita penguatan pangan lokal, ada jagung, padi, sayur, telur ayam, telur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Mari kita dukung program pemerintah ini, karena sekarang setiap kabupaten, setiap wilayah akan membangun MBG untuk mendukung generasi penerus kita. Kalau ini saja bisa kita lakukan, maka generasi kita akan mendapatkan gizi yang cukup. Masyarakat akan nyaman, ekonomi hidup meningkat, situasi Kamtibmas kondusif.
1: Oke, terima kasih Bapak. Sukses selalu untuk Kapolres Sumba Barat dalam berbagai program yang pastinya untuk menjaga keamanan masyarakat kita tercinta ya Bapak ya. Dan salam buat anggota-anggota di Polres Sumba Barat. Semoga menonton, terima kasih sudah menonton hari ini. Dan pendengar dan pemirsa, demikian dialog kami bersama Kapolres Sumba Barat. Kita dapat memahami memang bahwa menciptakan situasi kaptitas yang aman dan tertib itu bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian ya, tapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen, baik itu kita masyarakat atau TNI dan semua pemerintah, kita ikut kerjasama. Sinergi, kesadaran hukum serta kepedulian terhadap lingkungan juga sekitar menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas bersama. Terima kasih Bapak, sukses selalu. Semoga nanti bisa kesini lagi untuk berbagi cerita inspiratif. Siap. Bapak. Baik, pendengar, itu tadi saya Cantika Anjali.
0: Saya AKBP Yohanes Nisa Pewali, SSMH Kapolres Sumba Barat.
1: Oke, Bapak, kita sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. Oke. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Saya Naomi mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok, Senin pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Maroko gitu.
1: Iya betul.
0: Iya, yeah, jadi kedua tim ini bukan kaleng-kaleng gitu.
1: Baik, Fandi. Ya, sudah terputus sepertinya. Terima kasih, Fandi. Ya. Sehat selalu di Bengkulu Utara. Dan ya, untuk Kanada sendiri nanti akan bertanding di babak 16 besar melawan pemenang Laga Belanda melawan Maroko pada 5 Juli di Stadion Houston, masih di Amerika Serikat. Dan ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi, Pak Budiman.
2: Selamat pagi, saya Pak Budiman Arif.
1: Oh iya, Pak Budiman Arif.
2: Luar biasa ya. Habis-habisan.
1: Iya, akhirnya.
2: Ya, untung cepat tim pelatih, tim Moose dari Kanada cepat mengganti dan merubah strategi.
1: Iya.
2: Nah, sudah secara individu saya lihat cara kerjanya. Serang kiri, serang kanan, atas. Tadi babak pertama itu Kanada banyak menyerang dari atas, kop-kopan terus. Padahal kalau dia betul-betul mengganti, sudah membantu untuk penyerang diganti, kemungkinan sudah gol di babak pertama itu. Ya, kebanyakan saya lihat membuang, membentuk terobosan dari atas, kop-kopan terus. Itulah.
1: Okay.
2: Tapi ya, karena keuletan semangat,
1: yeah,
2: ya, semoga Kanada tetap menang lah. Di atas penilaian teman-teman kan Afrika, tapi ternyata itu bola bulat.
1: Okay, baik, Pak Budiman. Terima kasih kembali, Pak Budiman.
2: Ya.
1: Sehat selalu. Gimana nih, Bung Yanto? Tadi ada kritikan juga dari Pak Budiman bahwa memang Kanada ini berkat mengubah strategi nih pelatihnya, yang tadinya serangannya monoton lebih cair berkat pergantian pemain. Anda melihatnya seperti apa?
3: Ya, memang di babak kedua tempo permainan Kanada sedikit meningkat ya, setelah melakukan beberapa pergantian pemain. Artinya amunisi barunya mulai bergerak, serangannya semakin tajam. Tetapi secara keseluruhan memang pertandingan ini tidak begitu kelihatan ya perbedaannya antara babak pertama dan babak kedua. Saya kira kalau soal gol mungkin momentum saja yang saya kira memang belum didapatkan pemain-pemain Kanada di babak pertama, karena memang begitu rapat peluang-ruang tembak itu sangat sulit, karena pemain-pemain belakang Afrika Selatan juga sangat disiplin mengawal pemain-pemain depan. Nah, kebetulan tadi pemain nomor punggung 7 ya, pencipta golnya itu Stephen itu ya mendapat kesempatan yang memang berbeda ya, artinya bebas, tidak begitu dikawal. Serangan balik dia langsung cepat memanfaatkan peluang itu dengan sontekan bola yang sangat keras, tendangan yang keras. Ini membuat kami lihat kebetulan pemain belakang Afrika tidak sesolid biasanya gitu, karena dia habis melakukan serangan terlambat kembali ke belakang ya. Jadi terlebih cepat pemain Kanada yang menguasai bola, Bung Sabri.
1: Nah, kita terima lagi pendengar Bung Yanto, ada Bu Indra ya di Cirebon. Selamat pagi, Bu Indra.
4: Selamat pagi, Bung Sabil dan Bung Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Waduh, seru deh. Iya. Masih jauh, tapi sudah kita disuguhi pertandingan-pertandingan yang aduh, bikin asik aja. Dan tapi Bung Yanto, jadinya kelihatannya semua pemain itu bagus semua. Iya, teknik makin tinggi ya, kerjasama makin bagus. Yang sedikit membedakan itu tembakan-tembakan langsung ke gawang yang kalau ya pemain-pemain yang sudah dalam tanda kutip punya nama itu kok bisa gitu lolos tepat gitu. Tadi kan banyak sekali yang sedikit-sedikit ya, tapi kami senang sekali. Dan gimana nanti ya kalau sudah 16 besar?
1: Wah, makin seru lagi, Bu Indra.
4: Tapi kadang-kadang aduh kasihan, sayang sesama tim yang bagus tapi salah satu harus sudah gugur.
1: Iya.
4: Terima kasih
1: kembali, Bu Indra.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, Bung Yanto, betul ya. Di era modern sepak bola bukan hanya terkait dengan possession, tapi juga harus ada efektivitas serangan. Pemain yang menjadi

0: pembeda yang bisa memecah kebuntuan. Nah, bagaimana Bung Yanto melihat efektivitas dari Kanada ini? Apakah sudah baik untuk bisa melangkah lebih jauh lagi atau Anda meragukan nih?
1: Ya, kalau berbicara teknik permainan sepak bola ya Bung Sabil, sekarang ini sepak bola sudah menjadi budaya olahraga yang kira secara kemampuan teknik hampir seluruh pemain, seluruh tim negara itu ya sama lah ya, baik dari Eropa, Amerika, Afrika, itu semua mereka sudah bisa bermain sepak bola secara benar. Nah, ketika pertanyaan tadi seberapa efektif? Seberapa efektif ini sangat bergantung juga kemampuan individu skill pemain ya. Jadi seorang pemain bintang atau seorang pemain itu punya nggak dia naluri pencetak gol ya. Nah, ini yang sangat menentukan. Jadi kemampuan mencetak gol itu bukan hanya sebatas kemampuan tim. Jadi memang bagaimana seorang pemain sepak bola dia benar-benar memang ya punya kemampuan melakukan tembakan, punya kemampuan strategi, kemudian di mana saat bola yang tepat, tembakannya akurat gitu. Makanya kebiasaan ini, mohon maaf, kebiasaan pemain-pemain yang memiliki naluri pencetak gol itu adalah pemain-pemain depan, Bung Sabil. Karena dia bisa mengukur seberapa tendangannya akuratnya ke gawang. Nah, itu jadi kebanyakan pemain-pemain depan itu lebih dominan bisa melahirkan gol. Berbeda dengan pemain-pemain belakang. Nah, kenapa pemain belakang agak sedikit kurang bagus dalam hal eksekusi gol? Karena memang mereka bermain biasa di belakang. Jadi dia enggak pernah mengukur bola itu akurat atau tidak akurat. Pokoknya begitu pemain belakang itu tugasnya begitu ada serangan sapu bersih. Nah, makanya kalau dia maju ke depan ada mendapat peluang itu pasti tendangannya tidak sekurat pemain-pemain depan
0: ya. Lebih sering melenceng ya.
1: Nah, kita punya mungkin ya, ada pernah pemain Brazil yang tembakan bolanya itu bagus, pemain belakangnya itu kita kenal Roberto Carlos. Itu pemain yang betul-betul walaupun dia pemain belakang tetapi karakternya, karakter menciptakan gol itu dia memiliki. Tapi mayoritas pemain-pemain belakang itu pasti tendangannya tidak seakurat pemain-pemain depan.
0: Sangat langka pemain yang bisa seperti itu ya.
1: Makanya memang dibutuhkan pemain-pemain yang berkarakter goal getter ya. Makanya ya mohon maaf lah, kita tidak membandingkan pemain-pemain yang punya potensi mencetak gol. Ya saya kira di setiap negara itu pasti ada. Cuma barangkali saat ini yang memang dominan itu ya kita selalu melihat Lionel Messi, kemudian juga dulu Ronaldo dari Brazil, Ronaldinho, kemudian dari Prancis ada Mbappe, dan dari Inggris kita kenal sekarang ada Kane, dan juga yang lainnya. Mungkin zaman dulu ada pemain apa itu kita kenal misalnya dari Belanda ada Ruud Gullit, itu pemain-pemain yang memang punya naluri untuk melahirkan gol.
0: Iya, baik Bu Yanto, kita terima kembali pendengar. Ini ada Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
2: Selamat pagi Pak Yanto, Bung Hadir.
0: Iya, gimana Pak Roni tanggapannya hasil pertandingan?
2: Hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan dari saya, tapi sedikit 50%-nya benar lah. Satu, nomor dua-nya Kanada permainannya lebih variatif. Sedangkan Afrika Selatan pelatihnya cenderung monoton. Yang jadi catatan besar saya adalah wasitnya itu untung aja tidak royal kartu. Cuma satu kartu kuning aja yang keluar gitu, enggak terlalu banyak. Itu aja sih Bung Yanto.
0: Baik Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Itu tanggapannya. Sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Dian di Palembang. Selamat pagi Pak Dian.
3: Selamat malam, selamat pagi juga sama Raga Mas ya.
0: Salam Raga Jaya Pak Dian.
3: Ini kayaknya benar apa yang dikatakan oleh Ibu Indra juga, tapi juga ada dimasukkan juga itu faktor hoki itu kan bisa juga. Itu kan golan gitu hoki juga.
0: Betul.
3: Ya pokoknya kalau tahu buat Kanada yang bisa masuk ke 16 besar ya.
0: Iya, Pak Dian.
3: Saya sebenarnya dukung Afrika Selatan. Iya, kan? Buat Pokoknya lebih baik lagi lah buat Kanada untuk tampil ke 16 besar gitu aja.
0: Iya, baik Pak Dian, terima kasih. Salam olahraga jaya. Apakah hoki? Tadi kita sudah bahas ya. Ya memang faktor seperti itu ada, tapi tetap kita apresiasi bahwa memang ya rezekinya itu tadi kita sudah ulas ya Bung Yanto ya. Dan secara keseluruhan Bung Yanto, ini mungkin terakhir dalam pertemuan kita di pertandingan hari ini, Anda melihat siapa pemain yang layak menjadi pemain terbaik? Apakah sang pencetak gol?
1: Ya, saya kira salah satu kriteria pemain terbaik ya berhasil mencetak gol.
0: Iya.
1: Kalau ya kita menganggap Stephen ini salah seorang pemain yang ya terbaik lah untuk saat ini di Kanada, yang membawa timnya lolos. Tapi mungkin untuk pertandingan khusus ini ya, karena berbeda dengan pemain terbaik seluruh tim, biasanya kriteria pemain terbaik itu adalah pemain yang membawa negaranya jadi juara, itu salah satu kriteria. Ya kalau pemain terbaik enggak, negaranya enggak juara, itu biasanya tidak masuk kriteria. Tapi apapun hasil pertandingan ini, saya pikir pertandingan ini cukup berkelas ya. Artinya memang ya angka 1-0 itu ya angka yang menunjukkan bahwa kedua kesebelasan bermain maksimal, kualitas ya. Kalah menang itu ya sesuatu yang
0: wajib. Biasa.
1: Faktor teknik dan non teknis itu pun tetap ada. Yang jelas saya melihat baik kesebelasan Kanada maupun Afrika Selatan
0: ya,
1: itu mereka mempunyai peluang ya, peluang, dan artinya sama-sama mendapatkan peluang. Hanya saja kebetulan Kanada kali ini peluangnya lebih besar, lebih banyak ya. Shot and go-nya juga lebih banyak. Betul. Gitu. Tapi ya di kalau soal ya, jadi kalau dia menang 1-0 itu saya pikir sangat pantas lah pada pertandingan pagi ini.
0: Baik, Bung Yanto, kalau begitu terima kasih sudah bersama kami dalam pertandingan pembuka babak 32 besar yang dimenangkan Kanada 1-0 atas Afrika Selatan. Dan sekali lagi saya juga terima kasih kepada rekan saya tadi yang sudah memberikan laporan pandangan mata, Bung Rosian Anwar dan Joko Saputra. Bung Yanto, nanti kita jumpa lagi di pertandingan yang lain ya Bung ya.
1: Baik, Bung Sabil.
0: Salam olahraga, sehat selalu Bung Yanto.
1: Amin.
0: Dan dengan demikian pendengar, telah berakhir rangkaian pertandingan Afrika Selatan versus Kanada. Kita akan jumpa lagi esok ya. Esok itu ada pertandingan Brazil melawan Jepang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan pukul 8 paginya itu ada Belanda melawan Maroko, dan yang dipastikan akan disiarkan secara langsung oleh Pro 3 RRI dan juga dirilai oleh seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Dari kata saya mewakili rekan kerja yang bertugas untuk pertandingan kali ini, pamit undur diri, dan Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti membawakan rekaman dialog pilihan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
0: Ini adalah sebuah lagu dari Indra Sinaga.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba pagi hari ini dan mengikuti rangkaian acara siaran Pesta Sepak Bola Dunia 2026 antara Kanada versus Afrika. Dan tentunya Kanada berhasil unggul dari Afrika dengan poin 1-0 dan Kanada berhak lolos ke 16 besar. Dan pendengar di Sumba pagi ini bersama saya Londong dan rekan boleh di studio akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran. Dan tentunya di pukul 6 nanti kita akan mengikuti warta berita produksi RRI SP Sumba dan rangkaian informasi-informasi aktual menarik akan kami hadirkan hingga pada pukul 11.30 siang nanti di pagi hari ini Senin 29 Juni 2026. Untuk pendengar tetap bersama kami karena di pagi hari ini kami akan menghadirkan lagu-lagu rohani untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan segala aktivitasnya. Tetap semangat dan selamat berjuang untuk hari ini.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Ada program bantuan yang memang diinisiasi oleh Wali Kota Kupang bersama Ibu Wakil, bekerjasama dengan Kementerian
2: Pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah dari WKBUBAK Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Senin 29 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi. Di antaranya, pemerintah Kota Kupang memperkuat kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat atau KIM. Pulau Rote catat sejarah baru, Dubes RI untuk Australia hadir bersama investor garam Australia. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Yadni Elondo. Pemerintah Kota Kupang memperkuat kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat atau KIM melalui bimbingan teknis pemanfaatan website kim.id tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singgi.
3: Pemerintah Kota Kupang memperkuat kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat atau KIM melalui bimbingan teknis pemanfaatan website KIM ID tahun 2026. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat penyebarluasan informasi pembangunan, meningkatkan literasi digital masyarakat, sekaligus menjadikan KIM sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang efektif hingga tingkat kelurahan. Sebanyak 153 peserta yang terdiri dari 51 lurah, 51 ketua KIM, dan 51 administrasi KIM dari seluruh kelurahan mengikuti kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang. Selain memperkuat pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat, Daud Nafi, staf ahli Wali Kota Kupang bidang ekonomi dan pembangunan, menegaskan KIM memiliki posisi penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan KIM di setiap kelurahan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan program pembangunan, mengedukasi masyarakat, sekaligus menangkal penyebaran hoaks. Menurutnya, berbagai program pemerintah seperti bantuan perumahan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga program prioritas daerah membutuhkan dukungan penyebaran informasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
1: Ada program bantuan yang memang diinisiasi oleh Wali Kota Kupang bersama Ibu Wakil, bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Nah, itu Kota Kupang dapat jatah 600 unit. 600 unit itu diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Antara lain syarat itu adalah pemilik lahan itu bersertifikat, atau masyarakat berpenghasilan rendah itu bersertifikat tanahnya. Kemudian yang kedua itu mampu bersuadaya.
3: Kegiatan ini juga membekali peserta dengan keterampilan mengelola website kim.id sebagai media informasi resmi di tingkat kelurahan. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan konten digital, publikasi informasi pembangunan, promosi potensi daerah, hingga strategi membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Melalui narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang, peserta memperoleh pelatihan teknis pengelolaan website kim.id, penyusunan berita, pengelolaan konten digital, hingga strategi publikasi informasi pembangunan yang berkualitas.
4: KIM ini, Komunitas Informasi Masyarakat ini, bisa menginformasikan karena mereka lebih dekat dengan masyarakat. Sebenarnya lewat website itu bisa terinformasikan akan informasi-informasi yang dari pemerintah dan dari masyarakat juga bisa lewat website.
3: Pemerintah Kota Kupang berharap seluruh komunitas informasi masyarakat atau KIM mampu menjadi pusat informasi publik di tingkat kelurahan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mewujudkan ekosistem informasi yang sehat, transparan, dan inklusif dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan platform digital, pemerintah Kota Kupang optimis kelompok informasi masyarakat akan menjadi ujung tombak komunikasi publik sekaligus mitra pemerintah dalam memperluas akses informasi pembangunan bagi seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Tus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara geografis, NTT rentan sedekat distribusi narkoba karena merupakan daerah kepulauan dan memiliki luas laut yang sangat cukup. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
5: kalau penyalahgunaan narkoba memang dari sisi prevalensi kita NTT termasuk yang tidak tinggi. Okay. Kalau dibandingkan dengan provinsi lainnya, dari sisi geografis kita sangat strategis dan rentan ya.
6: Nusa Tenggara Timur rentan penyaluran dan peredaran narkoba karena posisinya sebagai wilayah kepulauan dan potensial transit pemasaran narkoba karena berbatasan langsung dengan negara tetangga hingga sulit diawasi. Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Timur, Lia Novika Ulia kepada RRI di Kupang menegaskan, dari sisi penyaluran, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak termasuk daerah tertinggi, namun penyalahgunaan tergolong prevalensi tidak tinggi berdasarkan survei nasional.
5: Kalau penyalahgunaan narkoba memang dari sisi prevalensi kita NTT termasuk yang tidak tinggi. Kalau dibandingkan dengan provinsi lainnya, dari sisi geografis kita sangat strategis dan rentan ya. Tapi kalau penyalahgunaan kita masih tergolong prevalensi yang cukup tidak tinggi. Berdasarkan hasil survei nasional prevalensi tahun 2025, secara angka nasional itu sebenarnya terjadi peningkatan. Dari 1,73% itu menjadi 2,11% atau sekitar 4,1 juta orang.
6: Peredaran narkoba ditegaskan Kepala Bagian Binops Polda Nusa Tenggara Timur Herman Nelson Lona sudah diambang mengkhawatirkan karena sudah terjalin lama, sementara sistem-sistem yang dibangun sangat lambat dibanding sistem yang dibangun para pengguna narkoba.
7: Tapi kalau kita menganalisa lebih jauh, yang bermain di bawah pandangan secara umum itu sebenarnya ada arus yang deras. Dan dengan tadi menciptakan modus-modus terbaru, yang mana kita sendiri kalah langkah, baik sistem aturan atau SOP-SOP yang dikembangkan, tapi SOP mereka, modus mereka ini berkembang terus. Apalagi dengan kemajuan teknologi, sistem peredarannya itu mereka kemas, sehingga pertanggungjawaban terhadap perbuatan itu membuat kami dari pihak kepolisian susah.
6: Penggunaan narkoba secara langsung diakui Koordinator Prodi PSI FKM Undana Kupang, Dr. Dina Sarlota Lirik, dapat merusak sistem saraf dan membajak zat kimia otak. Dampak utamanya meliputi kecanduan, perubahan kepribadian drastis, memicu gangguan kecemasan, depresi, hingga risiko penyakit jiwa berat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komandan Pusat Kesehatan Artileri Medan Majen TNI Dr. Budi Eko Mulyono beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke daerah Stirling yang akan digunakan untuk melaksanakan latihan menembak senjata berat Yon Armet 20 Badikayuda. Peninjauan berlangsung di Desa Urai, Kecamatan Arasi Selatan, Kabupaten Kupang. Latihan menembak senjata berat ini merupakan bagian dari upaya pembinaan kemampuan prajurit artileri medan khususnya Yon Armet 20 Badikayuda dalam menjaga dan meningkatkan profesionalisme satuan menggunakan alutsista jenis meriam Kaisar 155 mm garing GS merupakan alutsista canggih milik artileri medan TNI AD dengan kemampuan menembak sejauh 45 km dan radius ledakan seluas 30 meter. Memiliki daya hancur yang dahsyat. Negara pembuatnya adalah Prancis. Alutsista dengan bobot 15 ton memiliki kanon panjang di atas chassis Renault mampu melaju dengan kecepatan 80 km per jam di medan aspal dan 50 km per jam di medan off-road. Terselenggaranya latihan menembak senjata berat ini diharapkan dapat memberikan pengalaman latihan yang optimal sekaligus mendukung peningkatan kesiapan operasional satuan. Dalam peninjauan tersebut dan khususnya Yon Armet menekankan pentingnya memperhatikan faktor keamanan personel, material dan lingkungan sekitar selama pelaksanaan latihan. Dengan persiapan yang matang latihan menembak senjata berat Yon Armet 20 Badikayuda diharapkan dapat berjalan dengan baik, aman, tertib, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

0: daerah. Tujuh laksamana muda Joni Subianto mengimbau kepada generasi muda NTT untuk jangan mengkonsumsi minuman keras. Laporan PJ Zakarias.
1: Dan Kodairal 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menghimbau kepada generasi muda Nusa Tenggara Timur untuk tidak mengkonsumsi minuman keras atau miras. Hal itu disampaikan dan Kodairal 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto kepada RRI di Kupang. Menurut Laksamana Muda Joni Sudianto, TNI Angkatan Laut Kodairal 7 akan selalu berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja Kodairal 7.
2: Jadi komitmen kita dari TNI AL bahwa kita menjamin bahwa apapun yang kegiatan ilegal yang melalui atau masuk ke perairan wilayah kerja Kodairal 7 akan kita tindak dengan tegas. Ya, kita tetap akan melakukan patroli dan kita juga bekerja sama dengan Dirpol Air, dengan aparat yang lain. Kemudian juga kita membutuhkan informasi intelijen dari BIN, dari BAIS yang di sini, dan dari aparat kepolisian yang lain. Demikian.
1: Lebih jauh tegas Laksamana Muda Joni Sudianto, maraknya peredaran minuman keras atau miras tradisional di Kota Kupang yang berasal dari luar NTT seperti Sopi Kiser dari Provinsi Maluku, TNI Angkatan Laut Kodairal 7 akan melakukan patroli bekerjasama dengan instansi lainnya seperti Polair, Polda Nusa Tenggara Timur, Bakamla, dan institusi lainnya.
0: Pulau Rote catat sejarah baru dubes SRI untuk Australia hadir bersama Investor Garam Australia untuk tinjau kasihmu. Selengkapnya dalam perkara Raja Waldus.
3: Kami yang sudah ada ini harus ditamankan. Karena di sini kita bisa lihat kalau waktu itu ada belum dapat jam.
4: Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari sulitnya memperoleh jam mengajar hingga belum dibayarkan gaji yang bersumber dari dana BOS. Perwakilan guru P3K non-sertifikasi Kabupaten Kupang, Stefan Nyola, mengungkapkan masih banyak guru yang kesulitan mendapatkan jam mengajar meski telah menerima SK. Ia menilai sejumlah sekolah masih mempertahankan guru lama sehingga guru P3K...
5: Pulau Rote kembali mencatat sejarah penting dalam pengembangan sektor industri garam nasional. Untuk pertama kalinya Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Dr. Siswo Pramono, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rotendao dengan membawa jajaran pimpinan perusahaan garam terbesar di Australia, BCI Mineral. Rombongan yang terdiri dari Managing Director BCI Mineral, M. David Boshop, dan General Manager BCI Minerals, Tony Pekin, tiba di Bandara DC Saudale, Rabu pagi 24 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Bupati Rotendao, Paulus Senuk, beserta jajaran pemerintah Kabupaten Rotendao. Agenda utama kunjungan tersebut adalah melakukan pertemuan resmi sekaligus meninjau langsung kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KESAIN yang saat ini tengah dipersiapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional di Kabupaten Rotendao. Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Dr. Siswo Pramono, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Rotendao yang telah memfasilitasi kunjungan tersebut. Menurutnya, kehadiran BCI Minerals menjadi kesempatan berharga untuk saling bertukar pengalaman dalam pengembangan industri garam modern. Siswa menjelaskan BCI Minerals merupakan salah satu perusahaan garam terbesar di Australia dengan kapasitas produksi mencapai 5 juta ton per tahun. Ia menilai sistem industri garam yang dikembangkan perusahaan tersebut memiliki banyak kesamaan dengan konsep kawasan sentra industri garam nasional di Rotendao sehingga dapat menjadi ruang pembelajaran bersama.
6: Perusahaan garam terbesar di Australia yang produksinya 5 juta ton per tahun. Sistemnya hampir sama dengan yang di sini. Jadi ini seperti kita saling mempelajari, saling berbagi pengalaman, best practices ya.
5: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Senuk menyampaikan apresiasi atas dukungan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia yang telah menghadirkan investor berpengalaman di bidang industri garam. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pengembangan KESAIN melalui transfer pengetahuan dan pengalaman internasional. Bupati berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus berlanjut melalui kerjasama yang lebih erat di masa mendatang. Ia juga berharap pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat diundang menyaksikan langsung proses panen garam di Australia sebagai referensi pengembangan industri garam modern di Rotendao. Kunjungan bersejarah ini diharapkan semakin membuka peluang investasi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mempercepat terwujudnya Kabupaten Rotendao sebagai salah satu pusat industri garam nasional yang mampu bersaing di tingkat internasional. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan guru P3K sertifikasi Kabupaten Kupang menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari sulitnya memperoleh jam mengajar hingga belum dibayarkannya gaji yang bersumber dari dana BOS. Pemerintah Kabupaten Kupang berjanji menindaklanjuti seluruh keluhan tersebut melalui pendataan dan pembukaan layanan khusus. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Baru belum memperoleh alokasi jam yang cukup. Stefan juga meminta pemerintah menghadirkan para kepala sekolah agar persoalan distribusi jam mengajar dan pembayaran gaji dapat diselesaikan secara terbuka.
3: Nah, ini yang saya minta untuk Bapak Bupati bersama dengan semua yang terkait di dalam. Kalau bisa kepala sekolah dihadirkan juga seperti yang kami hadiri, sehingga diberikan penjelasan yang lebih jelas lagi. Kalau memang yang di situ lagi menunggu panggilan dan juga lain. Kami yang sudah ada ini harus ditamatkan. Karena di sini kita bisa lihat kalau punya waktu juga ada belum dapat jam. Sehingga kita ke sekolah sana, alasan yang itu menjadi salah satu alasan sehingga tidak diterima di sekolah itu.
4: Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Martin Rahakbou, kepada RRI mengatakan, pemerintah memastikan segera melakukan pendataan dan penataan administrasi guru.
7: Setelah ini kita melakukan pelayanan di dinas mendata mereka, pertama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka temui ini, diantaranya itu, Profesi guru telah mendapat SK kemarin tindakan juga kapal waktu kan mereka ke tenaga teknis operasional. Nah, itu harapannya nanti mereka kembali ke tenaga guru karena kita masih kebutuhan guru. Nah, ini kita perlu dapat data-data itu dan data itu kita koordinasi dengan KPCM, kemudian kita dengan perjuangan Bupati akan ke Menpan dan BKM supaya dan supaya mereka bisa dikembalikan ke posisi tenaga guru.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap penyelesaian data, restribusi guru, serta pembayaran hak guru dapat segera terrealisasi sehingga proses belajar mengajar di sekolah berjalan lebih optimal dan kesejahteraan guru semakin terjamin. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi olahraga.
0: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Sadoma mengapresiasi pelaksanaan single event sepak bola Piala Tidar kelompok usia 10 tahun dan 12 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Kota Kupang selama 3 hari yakni tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2026. Menurut Wakil Gubernur NTT, Tidak selain menjadi ajang kompetisi, juga menjadi wadah pembinaan serta pencarian bibit-bibit sepak bola muda berbakat yang diharapkan mampu mengharumkan nama NTT di tingkat nasional maupun internasional. Wakil Gubernur NTT menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan semangat juang, sportivitas dan kerja keras. Selama mengikuti pertandingan, ia mengajak seluruh pemain muda untuk terus memiliki mimpi besar dan mempersiapkan diri melalui latihan disiplin agar kelak mampu menjadi pesepak bola profesional.
8: Bagaimana supaya bisa jadi seperti Messi, jadi seperti Neymar? Latihan supaya bisa jadi pemain top, baik Indonesia, pemain top NTT, pemain top nasional maupun pemain top dunia, harus latihan yang rajin setiap hari. Latihan jangan cuma satu minggu satu kali, jangan, setiap hari latihan.
0: Wakil Gubernur NTT juga menyampaikan bahwa kejuaraan seperti piala tidak memiliki peran penting dalam pembinaan sepak bola usia dini di Nusa Tenggara Timur. Kompetisi yang dilaksanakan secara berkelanjutan akan memberikan ruang bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan teknis, membangun mental bertanding, sekaligus mengevaluasi hasil latihan yang telah dilakukan. Ketua Tidar NTT Daniel Asadoba menyampaikan kompetisi sepak bola usia dini Tidar Cup 2026 merupakan event berjenjang. Peserta kelompok usia 10 dan 16 tahun yang juara akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur di seri nasional. Baik pendengar, sebelum mengakhiri waktu TNT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Kupang memperkuat kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat atau KIM. Pulau Lorote catat sejarah baru Dubes RI untuk Australia hadir bersama investor garam Australia tinjau kesekian. Sekian waktu TNT pagi, mewakili kerabat kerja bertugas saya yang Nirlono mengucapkan terima kasih dan selamat menunjukkan aktivitas anda.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

Mas dari jam lara nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Pendengar di Sumba pagi hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal rri.co.id yang dapat Anda ikuti. Pemda Sumba Barat teken kontrak pembangunan katla perkuat layanan kesehatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat resmi menandatangani kontrak pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas ruang katlab di RSUD Wekebubak pada Sabtu 27 Juni 2026. Proyek yang didanai melalui dana alokasi khusus DAK tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat layanan kesehatan khususnya penanganan penyakit jantung dan pasien kritis. Kontrak pembangunan ditandatangani antar pejabat pembuat komitmen PPK RSUD Wekebubak dengan Direktur CV A. Astar. Selaku pelaksana pekerjaan, nilai kontrak mencapai 2.629.641.000 rupiah dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender. Terhitung mulai 27 Juni 2006 hingga ditargetkan rampung pada 23 November 2006. Pembangunan ruang catlab ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan fasilitas fisik, tetapi juga sebagai persiapan penerima bantuan peralatan medis lengkap dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bantuan tersebut termasuk mesin operator cath lab dijadwalkan tiba pada Oktober atau November 2026 sehingga bangunan harus telah memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk proses instalasi. Pejabat pembuat komitmen PPK RSUD Wekebubak Steven Billy mengatakan keberadaan ruang cath lab yang representatif akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama dalam penanganan pasien jantung. Selain berfungsi untuk tindakan diagnostik dan intervensi kardiologi, fasilitas tersebut juga akan mendukung layanan intensif kardiovaskular care unit ICVCU yang telah tersedia di rumah sakit. Sementara itu, Direktur CV Astar menegaskan komitmen perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan jadwal yang telah disepakati. Pihaknya akan menjalin koordinasi intensif dengan RSUD Wekebubak dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat agar seluruh kebutuhan konstruksi, tata letak, serta instalasi pendukung siap sebelum peralatan dari Kementerian Kesehatan tiba. Melalui pembangunan cath lab ini, pemerintah Kabupaten Sumba Barat kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan daerah. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan rujukan pasien keluar daerah, sekaligus mempercepat penanganan kasus penyakit jantung dan pasien krisis, sehingga pelayanan kesehatan yang telah dan lebih modern serta mandiri dapat dirasakan masyarakat.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Yeah, cool.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Mendengar kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba pagi hari ini dari portal rri.co.id. Bupati SPD sampaikan nota pengantar pertanggungjawaban APBD daerah. Langkah penting menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dilaksanakan saat Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonula ST didampingi Wakil Bupati Dominikus Alpawan Rangga KKSP menghadiri rapat paripurna DPRD untuk menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di ruang sidang utama gedung DPRD SPD Kamis 25 Juni 2026. Sidang resmi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD SPD, didampingi para wakil ketua dan seluruh anggota dewan. Turut hadir menyaksikan proses tersebut jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli bupati, dan seluruh kepala perangkat daerah. Menegaskan dukungan penuh unsur eksekutif terhadap prinsip keterbukaan anggaran. Dalam pemaparannya, Bupati menyampaikan apresiasi mendalam atas kerjasama yang harmonis antar eksekutif dan legislatif yang mungkin memungkinkan agenda pemerintahan berjalan tepat waktu. Ia menekankan bahwa penyampaian nota ini adalah kewajiban konstitusional sekaligus ruang evaluasi bersama untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sumba Barat Daya. Secara makro, pemerintah daerah memaparkan capaian realisasi pendapatan pembiayaan serta efisiensi belanja yang berfokus pada program pro-rakyat. Prioritas utama diarahkan pada penguatan ekonomi melalui pertanian, peternakan, dan pariwisata berbasis komunitas, disertai intervensi anggaran masif untuk kesehatan, penurunan stunting, peningkatan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar di desa. Terkait tata kelola, Pemda SPD berkomitmen menjaga pengelolaan keuangan yang bersih dan patuh aturan demi mempertahankan opini wajar dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Bupati berharap dokumen yang telah diserahkan segera dibahas secara intensif oleh tim anggaran pemerintah daerah bersama Badan Anggaran DPRD sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku. Menutup sambutannya, Bupati mengakui masih ada tantangan yang harus dihadapi ke depan. Namun optimistis kemajuan dan kesejahteraan daerah dapat dicapai melalui semangat gotong royong dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD. Acara diakhiri dengan penyerahan dokumen nota secara simbolis dari Bupati dan Wakil Bupati kepada pimpinan DPRD di hadapan seluruh peserta sidang. Demikian informasi Sumba pagi hari ini. Tetap bersama kami, hanya di FM 96,9 MHz.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar pertontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Ya pendengar, pergantian pimpinan tak penuh menjadi kunci perkuat layanan dan pembangunan Sumba Timur. Proses penyegaran kepemimpinan di tingkat kecamatan demi menjaga kualitas pelayanan dan percepatan pembangunan kembali dilaksanakan. Saat Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuala SDMT secara resmi memimpin acara serah terima jabatan camat tak penuh di kantor camat setempat pada Sabtu 27 Juni 2026. Momen ini menandai berakhirnya masa tugas Umbu Jawarai SE yang telah memimpin kecamatan tersebut dan penyerahan estafet kepemimpinan kepada pejabat baru, Rudolf Umbure Siloli, SD. Kegiatan berlangsung secara resmi dan tertib. Dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur Umbung Adundamo, SHMSI, beserta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah, asisten administrasi umum, serta para staf ahli bupati. Turut hadir menyaksikan pergantian jabatan ini unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan Tabunuh para camat sekabupaten Sumba Timur, kepala desa, perwakilan tim penggerak PKK, serta para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemuda setempat. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan pentingnya peran kecamatan sebagai jantung pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa serah terima jabatan merupakan dinamika organisasi yang wajar sekaligus sarana pembinaan karir aparatur sipil negara demi meningkatkan efektivitas pemerintahan. Ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan mendalam kepada pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama masa tugasnya di Tabunung. Kepala dan kepada Rudolf Umbure Siloli, selaku camat Tabunung yang baru, Bupati berpesan agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah, serta membangun koordinasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan. Amanah ini diharapkan dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab yang tinggi demi kemajuan daerah. Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa kecamatan adalah ujung tombak pemerintahan daerah, sehingga camat harus menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan memori jabatan sebagai landasan kuat bagi kesinambungan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kecamatan Tabunung.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.
2: Internet cerdas, masa depan.

Ya pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal rri.co.id. Babinsa Koramil 16-13-03 Katikutana Serska Masrin melaksanakan komunikasi sosial dengan mengunjungi lahan bawang milik warga di Desa Wailawa, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap para petani dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Dalam kunjungannya, Sarka Masrin mengatakan bahwa kegiatan kompos bertujuan mempererat hubungan dengan para petani sekaligus memberikan motivasi agar mereka semakin bersemangat dalam mengembangkan budidaya bawang merah. Menurutnya, peningkatan hasil dan kualitas panen menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Yang menjelaskan selama ini, pertanian dari Dinas Pertanian lebih banyak difokuskan pada komoditas seperti padi, jagung, dan kedelai. Karena itu, Babinsa merasa perlu hadir memberikan dukungan kepada petani bawang agar mampu meningkatkan kualitas hasil panen sehingga memiliki daya saing dan nilai jual yang lebih baik di pasaran. Selain memberikan motivasi, Sarka Masrin juga mengingatkan para petani agar rutin merawat tanaman bawang dengan melakukan penyemprotan untuk mencegah serangan hama seperti ulat, wering, dan penyakit tanaman lainnya. Perawatan yang optimal dinilai akan menghasilkan panen yang lebih berkualitas. Menurutnya, hasil panen yang baik tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi petani, tetapi juga dapat menarik minat konsumen. Ia berharap produksi bawang merah di Desa Wailawa terus meningkat, sehingga mampu menjadi salah satu komoditas unggulan yang memberikan nilai tambahan bagi masyarakat setempat. Sarka Masrin juga mengajak para petani untuk tidak hanya bergantung pada budidaya padi, jagung, dan kedelai. Ia menilai bawang merah merupakan komoditas yang memiliki prospek baik karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari sehingga layak dikembangkan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi para petani.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu, rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan

Ya pendengar, di Sumpah Pagi hari ini tepat pada pukul 8 kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.